0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Toto nululadeo hakul Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo itu ma'a milala mopetalu lo dewo wa syukuru ode olio eya tamali momotamo lamahe tutu eya lo umo a'a milala mahaluku. Salawati wa salamu papataluan tema ode nabi dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma soli ala sayyidina Muhammad.
0: Langgi lebat tema ode onggong ala alio mongo sahabati lio walotonulata lo dudu ahi hilinga lio dua anto tima-tima mangasare ati lio. Syukuru itu dong kalau to dua umur syukuru hiang dong kalau to dua insyaallah itu amiat de boy sehat ya hi kuat ya hi orijik ya to dulah hebotia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mengolah mengota to tahan lima dapat dapat to lamnya tiau tato dapat to unmundu pak botia juto lamnya tiada lo wali wali to dulah di atan udu-udu ama atau bo ilo pampola lo polo.
1: Iya no ni tadi pagi itu memang ba mendung sekali.
0: Iya. Beti anu dia mendung. Ini kabutnya.
1: Iya.
0: Kabutnya itu hiba abaala. Hiba abaala itu berpelungku-pelungku. Iya. Iya. Nah itu wow hilembo-lembo berkelompok-kelompok.
1: Nah
0: itu iba-bala itu tidak rata apa kebersamaannya itu itu. Tapi jangan diterjemahkan berpelungku-pelungku itu itu. Tapi uti bila entar rata bo polo uti
1: ai. Eh anu ni.
0: Nak bo ja polo ah uti au silitan silitan itu anjai.
1: Tentang kualitas udara memburuk nuni, ancaman ISPA meningkat.
0: Senang-senang itu tentang pelatih ISPA eh.
1: Banyak itu poli nuni ya.
0: Banyak sarap pelatih.
1: Banyak nuni.
0: Sarap pelatih sama viral di ISPA aku eh.
1: Infeksi saluran pernapasan akut.
0: Ya. Karena beti masa tiap beti, apalagi full hang odito. Beti ambil atau kantor di dua orang saya di dua orang kini beti boleh walau tak mahu lupa, boh lupa main beti goroba. Olah tiap mah di duko, mah di goroba ini.
1: So apa nun?
0: Mah kontainer. Yo, hipele-pele nguta karena polo dulu lah odie, full hang odie. Nanti dua dunggal longongoto. Ya indo utamanya beti saluran pernapasan betiju karena piahu piahu
1: piahu
0: piahu mah jojo piahu oh piahu kan itu bula beti piahu oh nah itu itu bila ti piahu abuti ya rumah saya itu agak jauh juga dari jalan dan ada juga pepohonan tapi rumah tertutup. Lihat ke sana ni lantai mau puluh piahu aja. Pima dari mana ini nana?
1: Angin ada bawah nuni.
0: Nah itulah. Ternyata angin ada di anda bawah disi berhinggap di dedaunan, dengan ya apalagi kalau malam hari kan ada embun toh. Ya kendaraan lalu lalang kan melekat di daun itu toh. Sehingga dia kena kemari matahari kering. Dikipas oleh angin masuk di dalam rumah abah. Lima bukti gagah.
1: Di halaman rumah pas saya Allah begitu nih banyak sekali rumput.
0: Model melo rumput eh. Nah itu masa tiap beti ya. Ini apalagi beti pelajar melo BMKG. Saya itu dia bawa nenua. Ya beti ya de pertengahan November beti ya mudah didi. Itu pun di pemalomo aami.
1: Eh nuni.
0: Wanu dilam modehu pertengahan November, mola modehu mola pertengahan to muta alo hulalo Desember.
1: Desember.
0: Wan dila wali beti walu kan sudah di disampaikan ke gubernur itu. Karena sudah memang sudah perkiraan juga dari BMKG pusat.
1: Eh nuni.
0: Nggak begitu. Wanu dilam modehu juto to muta ahulalo November.

0: pertengahan, loto muta terbagi dua bulan November itu maksudnya loto muta itu berarti pertengahan.
1: Pertengahan jauh.
0: Kalau di lama dah loto muta alohulalo di November, muta dah loto muta alohulalo di Desember. Itu betul. Ibu lo perasa aja hemat air aja.
1: Iya nuni. Sopanya sumur yang kering.
0: Itu. Kalau tianja kalau memang sekiring biar tidak mandi pergi di kantor tidak apa-apa. Ya. Ya. Ano talu huto kantor deme poli huto kantor.
1: Ya. Sama satu kali bakos jo di sini nu ni.
0: Iya no olah miat ya poli bukan polo hengu bagi tu anja.
1: Apa itu nu?
0: Nunggu zaman ni mela miat ya nunggu terasa sepede. Itu. Ano hujan, justru hujan nak miat ya poli huto kantor aja. Padahal itu malih med dalalo. Karena apa? Donggo susam, donggo payung, donggo iilangi, doi donggo bongokuluo, doi bongkuluo, debo susa utaliolo. Mau tidak mau bapa yung kamar dan daun
1: dan
0: pisang.
1: Ya.
0: Daun pisang. Iso basah kamar itu hanya pakaian basah. Tata lame lo ngopo tutu oleh itu raspeda aja. Dia mame dungka di kantor, bolo melihu meganti.
1: Babila se
0: kala itu
1: luar biasa perjuangan kala itu nuni.
0: Nah saat dia mah kala
1: kala banyak.
0: itu juga botia full heng botia juga memang pengaruh sekali.
1: Iya nuni banyak itu yang ada mengeluh itu tentang sumur kering.
0: Iya.
1: Bahkan kemarin nuni kan saya ada sempat hubungi itu salah satu pembudidaya ikan nila di desa Bongopini nuni.
0: Atau Bongopini mana?
1: Tipe siapa itu nama beliau itu solupa nuni. Beliau sempat bilang dari RRI ini. Pak, saya dari RRI. Kenapa Pak? Boleh saya mau balapor ini sumur di sini so kering. Baru saya so bilang ke sana, tipa kebetulan ini kan hari Senin. Jadi tipa bahubungi saja kan itu ada program Halo RRI di Pro 1. Keluhan masyarakat itu bisa mau sampaikan di situ. Nanti ada penyiar dan juga kru yang mau berhubungi ke dinas terkait. Itu yang saya ada sampaikan ke beliau Atinun. Karena memang so keluhan seluruh masyarakat ini tentang kekeringan ini nun.
0: Baik kam babin kantip masa wawa bin saya dia mah bingung tidak tahu mana yang dia melayani duluan. Dia melapor ke sana dari ayah dari camat BPBD dia mau bingung orang tidak tahu yang mana yang duluan mah. Nah itu beda. Beda sampai sumur itu kekeringan itu jati luhata tomatolo taluhu itu man, di mata air.
1: Di mata air ya.
0: Tidak kena di mata air. Hanya lintasan dari mata air. Dan mohengu odito. Itu lintasan dari mata air. Nah itu menentukan odito itu aja gampang sekali. Gampang sekali. Sampai kamar kelapa baru kupas. Jangan terlalu kas keluar. Kalau semua DP gonopu itu, DP serabut di dalam, baru DP pantai itu potong ke sana. Itu kan runcing itu toh. Runcing. Baru ke sebaguling di tangan. Baru tianja bajalang. Bajalan. Kalau mulai mendekati mata air, ini kelapa ini sembangun kamar dia berdiri. Tadinya ada baguling toh. Tadinya ada baguling. Begitu mendekat air mata air, memulai bagara dia anja. Begitu ti anja mau tambah diri di mata air dia mau berdiri. Dia mandiri. Tahan di situ. Mau berdiri dia. Begitu ti anja mau keluar dari situ dia polim tak banting. Mencari mata air begitu.
1: Boy, yang jadi tantangan saat ini nuni ketika mata air itu ada di kintal orang.
0: Boleh mau itu Allah. Tapi itu di seputaran rumah itu pasti ada
1: pasti mata ada nuni.
0: Indo bedo. Wanu tiu bah mau koli koli yo. Bolintasan itu. Bolintasan mata air. Nanti di mata air itu timihulo betul bongo bedo. Timihulo. Tempat diri dia. Indah itu udah kopi lo praktek mi itu masih dengan tiba apa itu aja.
1: Ah.
0: Mas sudah mampu? Oh, oke, mas sudah. DP kuah anak meminum.
1: Setelah dapat itu mata air nih mikir kurang mau bapak yang mau itu nih.
0: Ya, bapak yang mau itu Ali. Ya itu itu. Tuh mengumpang kalau mengak mila ada bolio.
1: Ya,
0: itu olah tu kan seka. So di situ seka yo mota. Yo bodong ke wolo.
1: Sumber air sudekat.
0: Ya. Ya bodong ke
1: ya. Tapi di Gorontalo pernah juga Nuni itu merasakan kemarau panjang itu Nuni? Tahun berapa itu Nuni kalau masih
0: itu Nuni? Umur patalati anja.
1: Sempat kala, juga Nuni?
0: Ya, kala itu ya masih nyong-nyong aja tipe pusing malu. Ah.
1: Tapi lama juga Nuni?
0: Lama. Ada yang 6 bulan.
1: Wih.
0: Ada yang tanggal berapa itu ya? Ya, tanggal berapa tahun berapa itu? Masih zaman nenek moyang. Kalau ini di setahun-tahun sekarang ini ya 3 bulan, 6 bulan itu kekeringan begitu. Oh memang kering betul aja. Mau tidak mau mau pergi di Kuala. Baru mau bikin sumur di situ. Di Kuala itu di bebatuan, betul bila tobe itu di bebatuan itu, itu mogale itu aja, di situ ada air, baru mogale itu dibikin sumur, baru setelah digale ambil batu, taruh di dalam itu sumur itu, taruh di dalam sumur itu di pinggir dulu baku yang babasar, taruh ya baru kes keluar di air, kes keluar bergantian kan air yang baru toh, nih itu. Nah itu yang semua palo untuk mau masih pakai bunggo waktu itu aja.
1: Ya. Mau pikul bunggo nune?
0: Ya masih bunggo itu hari. Itu belum ada
1: butuh. Belum ada ember.
0: Ya ada olah ember aja khusus sambat babili.
1: Babili.
0: Ya. Dong kau pakat uang waktu itu.
1: Ya.
0: Terpaksa bunggo. Orang kan berpikir daripada mata liora timah bunggo. Ya kalau dulu itu memang hemat energi hati karena pendapatan olah boleh gade. Ya. Lapangan kerja kurang. Itu. Nah berpikir itu mau pakai bunggo begitu. Tapi mau datang tadi lo tunggal kincing batu aja.
1: Ah, ilongol.
0: Karena tidak dimasak lagi.
1: Langsung dorang kan, konsumsi.
0: Langsung dorang konsumsi itu. Bolok waling oleh mao. Enggak ada dalam satu wilayah dan itu jadi tantangan itu aja. Waktu itu kala itu. Kala itu. Wow, itu memang 60-an aja itu. 60-an itu. Ada yang tidak mau meminum air sumur. Lebih orang meminum air itu di galian itu di Kuala itu. Diminum mentah, katanya air sumur bau. Dibanding dengan air di Kuala itu. Itu sampai itu karena tidak dimasak kan jadi kincing batu. Itu kan mau tahan kincing itu kan jadi kincing batu. Kalau mau tahan tai jadi tai batu.
1: Nuni ini ada yang sebuah komen Nuni. Londol Ibu Nelly. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kuni Anja. Walolo habari.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi ini insya Allah torang semua sehat selalu. Wanuto Bolio Huto mau bilang mendung ada matahari. Aduh Allah Ibu Nelly.
0: Ya.
1: Selamat menonton juga untuk tipe Atej Aba Meme. Ada ban nonton Nuni.
0: Ibu Nelly ini di Parung itu. Hari Minggu tu orang mau pergi di warungnya aja.
1: Iya.
0: Ya, tapi belum tahu rumah di Pasurano ini. Pokoknya di Parungi.
1: Di Parungi.
0: Kalau di pinggir jalan masih boleh. Itu kalau mau masuk ke dalam tak lewat tu.
1: Baru mali Ibu Nelly di pinggir jalan Nuni. Mau dapat dulu rumah Ibu Nelly barangkali itu mau pergi pati Om Surano itu atau bagaimana?
0: Oh. begitu. Tapi di pinggir jalan ya?
1: Iya, Ibu Neni di pinggir jalan.
0: Kalau ada barengar, langsung kota kamar. Karena turang mau naik motor.
1: Siapa-siapa nun yang mau naik motor?
0: Iya, pasangan-pasangan masing-masing. Berapa orang? Jo.
1: Jo. Saya dinas jam 10 itu,
0: Teman-teman di Boti Weber kumpul di sini.
1: Jo, di Ajis Olo mana?
0: Oh, naik bis.
1: Naibis,
0: jauh. Jauh itu. Oh, artinya mengingi lo bisa anca jauh mengingi lo lo. Solarnya itu yang saya.
1: Oh, DP baut ini tidak suka ya?
0: Itu.
1: Komentar berikutnya Londo Libasimus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kuni Anja. Selamat beraktivitas torang semua. Ispa ini dapalia DP panyaki rupa ringan macam boba batuk, flu, demam, panas, deng, sesak nafas. Tapi yang namanya penyakit itu tidak boleh juga Allah mau anggap enteng. Sedang bolo dapat demam saja bisa berakhir dengan kematian, yaitu demam berdarah.
0: Iya, hulu dia menggo istilah lo mau panggola. Memang itu demam, memang demam mau demam berdarah. Huhulolio menggo istilah mau ngomong orang. Iya, mahuhulolio menggo itu memang mahepotatamia itu aja. Tanda tanya itu belum menghimbau ujinya. Huhulolio menggo itu
1: menggigil itu nun ya.
0: Iya, sangat menggigil. Pokoknya matika kalau menggigil ya, dan mau gagal mau botak hati ya.
1: Makanya banyak muncul pertanyaan ini Atinuni. Ini cuaca lagi kering, tengah hari panas sekali. Tapi kalau malam sampai subuh itu DP dingin luar biasa Nuni. DP nama itu fenomena bediding. Bediding DP nama Nuni.
0: Iya, aku mau tanggulah dinding begitu. Mau tanggulah dinding kok. Oh, bediding.
1: Bediding.
0: Oh, mahapali anja. Bediding. Paling mahap napa makai to beli ti ma. Bediding itu apa bediding? Boloan itu macam mah biang apa sih? Bajau di mana? Rasa sampai WDP dingin, rasa sampai di sum-sum aja.
1: Njo, banari nuri, njo.
0: Njo, rasa di mana ante lo walo bawa wali istilah lo orang tua itu, wali rasa sampai di mana huango tulalo.
1: Njo,
0: itu betul. Nah itu ihwang itu lalu kan lubang tulang toh. Ya, ama encok gitu. Ya. Nah tiba-tiba makanya itu ispa itu jangan pandang ente.
1: Betul nih.
0: Ya, sekarang ini kan CKG. Cek kesehatan gratis tinggal baru hilang tuh Jo.
1: Jo, benar.
0: Dia mak pengakuan itu sehati. Dia otawan to, dila otawan to, wanu bolo ma panyaki, wolo umal wantawan to heto ilang kango. Jangan kita berharap sehat. Jangan-jangan di diri kita ini sudah ada selipan-selipan penyakit.
1: Iya, no.
0: Itu makanya betul CKG itu.
1: Iya, jangan nanti saudara ada perasa sakit baru mau periksa. Itu gunanya CKG itu. Torang bisa meminimalisir datangnya penyakit ke dalam tubuh. Baru ini Allah Nuni menurut data dari Kementerian Kesehatan ternyata kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Indonesia itu menembus angka 15,6 juta kasus hingga pertengahan tahun 2026 ini Nuni.
0: 15 jutaan.
1: Betul.
0: Makanya itu harus cepat berobat itu.
1: Iya, no.
0: Karena itu Allah itu udah mau ombita. Karena mata polo bola.
1: Iya.
0: Mata polo bola itu kan mau ombita itu. Apalagi berarti anu mah pengoto.
1: Bicara dan idong.
0: Iya. Bicara sengau. Anak jalan lo linga di, apa tak acu? Bajau jo, virus uti virus.
1: Kalau bawa covid dah langsung dia tracking ni.
0: madidu purus ai anja.
1: Ma amuba.
0: Ma amuba wa di sentri. Virus amuba di sentri.
1: Dan juga ini data menurut Kementerian Kesehatan Dunia karena akibat itu tadi kondisi cuaca kering kemudian ditambah dengan polusi baru ini asap kebakaran hutan dan lahan Nuni. Makanya disarankan itu ketika orang beraktivitas di luar disarankan untuk menggunakan masker Nuni.
0: Indah boleh pejama botila boleh harga masker boleh.
1: Di Jawa sana so naik itu harga masker Nuni karena orang soba borong-borong itu masker, masker itu. Panik buying DP nama. Panik buying.
0: Dan kira-kira ulun talang mulai memang tasib bolo.
1: Tasibuolo.
0: Sibuk pesibuk. Panik buing tia itu. Berarti sibuk pesibuk. Ibarat tasibuolo.
1: Jadi orang-orang tako mau kehabisan masker, makanya dorang beli banyak Nuni. Itu DP nama panik buing itu.
0: Iya, tidak boleh tia-tia itu. Wanu mahem bolo artinya masa sadia minyak lo dupoto
1: minyak angin. Inu lo dupoto nuni.
0: Inu lo dupoto. Dia bawa bingung orang aja. Makanya tidak semua bisa digorontalokan. Minyak angin. Anu minyak kan inulo, angin kan dupoto. Dewa mahem make inulo dupoto. Bingung kan orang. Dewa tetap minyak angin.
1: Minyak angin.
0: Tapi pengurangannya itu kan diserap. Belum aku boleh ini diserap. Dikata minyak itu kan dihilangkan ka.
1: Minyak.
0: Indo-indo dihilangkan ka. Indo-indo minyak angin. Indo-indo itu serapan juga. Masih sama dengan tik anja pakai parfum kan? Minyak wangi kan?
1: Minyak wangi.
0: Tetap orang mau tanya, minyak apa yang kena pakai uti? Tidak dia sambung dengan wangi kan? Tidak bawa minyak toh?
1: Minyak.
0: Boleh minyak wangi ya itu. Ya itu termasuk serapan juga yang dikurangi. Kemah. Itu. Termasuk serapan juga itu. Diserap dari bahasa Indonesia di Gorontalokan.
1: Bawa
0: titip poli itu aja.
1: Ah ini Nuni so, banyak poli yang bak komen Nuni. Londoli Ibu Atin Rahim. Assalamualaikum. Kuni Anja. Alhamdulillah di rumah saya tidak susah air. Padahal ada 9 dap yang ada tacolo di dalam sumur.
0: 9 dap.
1: 9 dap Nuni.
0: Berarti lek dutu tomato itu lek dutu tomato talu anja. Nah itu semakin banyak diisap itu air itu semakin bergantian kemari air yang segar dari dalam tapi tetap dia mau masak anak-anak itu letu hata tomatolo talu itu namanya betul jamot itu 9 dap tijo namanya bolo tisu sama itu. Ya, alhamdulillah juga pulih talu-talu
1: itu. Kancang Ibu Atin Rahim ini kalau hitung kasana nuni kalau satu dap 400.000 kali 9.
0: Itu bapak sangit di satu sumur itu. Tidak gampang itu baito. Ya oheng wa itu baito jo. Tomat talu-talu itu mbak dorang yang boleh mau mandi
1: Nanti tarama pasiar nuni pati Ibu Atin ah.
0: Man. Wolo. Pengamatan dan penelitian.
1: Londoli Ibu Lika. Tosuwawa. Assalamualaikum. Kuni Anja. Teyahu marajalela malomo influenza alhamdulillah solewat tidak lagi kuni anja boleh mau bilang kamari melalui udara botita hedoloa material pasir sirtu to ototrek dilatahe tambula kuni anja bolo maapu saya karena saya ada basapu ada bajalan di motor itu hungayo to oto trek hepo tomboto lo dupoto.
0: Pada umumnya dorang begitu.
1: Jo, DM lo oto saya sudah apa lupa.
0: Iya, pada umumnya begitu. Oto-oto ini yang bermuat pasir tanah ini. Jo. Tinggal ada yang tak tutup. Kalau tak tutup itu berada ada petugas di jalan. Dorang kan semua aku telpon. Dorang kan sembako telpon. Kenapa di begini? Siapa yang mau masuk jalur begini tutup kemari. Dorang sembako telponin. Nah, baru dorang tutup. Kalau tidak ada petugas, do pe bapak lo kemari, pe bapak lo pe isi langsung ngeng. Indo dorang setidam tutup. Dorang sembako telpon itu. Itu itu tuh kemari. Kenapa di sini ada petugas sih? Dema oh petugas si Bulika bolo itu tahu begini. Selama tidak ada petugas, tidak ada apalagi libur di. Ya, ya itu kan WFH ini kan banyak yang WFH. Ini dia halu. Jumat Sabtu Minggu itu dia tak ubah begitu. Ya. Kecuali saya perhatikan itu cuma hari Senin itu. Ya itu kita ubah begitu. Semua otot trek itu begitu dia halu juga. Ya itu begitu. Dia halu begitu hi wala itu kita ubah. Penali itu kan bikin bahaya orang di belakang kan.
1: Iya anti nun.
0: Ya. Itu begitu. I pernah Allah itu begitu. I buat dia tanah. Karena itu bagra ini oto. Jadi ada yang tak buang kamar sadiki. Napa cewek di belakang baku iko tanpa dia tutup kaca lu helemu. Masuk tomato. Ini itu hampir dia cilak pelimau. Kalau ada lubang ini memang duit. Itu bahayanya itu. Ya menimbulkan itu piahu itu.
1: Jeng.
0: Mau penyakit itu
1: Iya nuni, semoga bisa jadi perhatian juga ini untuk supir-supir trek ini anti.
0: Itu loh. Ya itu. Ya kembali ke laptop Pak.
1: Aja. Komentar Londoli Pak Mursid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kalimantan Barat Mbak Ombun lo asap yang dari Pontianak anjir bakun.
0: Habati mengulu tata-tata ya delo polo.
1: Iya anti nuni. Yo. Gua rasa kasihan anti nuni itu mobilia itu orang bashar share postingan itu yang di Kalimantan ya, itu Pak merah sekali dorong pelangit itu nuni.
0: Merah sekali memang tabal itu polo.
1: Dan
0: memang hutan di sana lebat anja.
1: Iya.
0: Lebat itu memang gagah sekali amu buti gunung-gunung di sini ini memang lebat betul. Makanya itu koala Kapuas ya.
1: Iya Sungai Kapuas.
0: Iya. Indo itu, ini memang modelomo aja, modelomo. Ini apalagi kalau ada buaya udah nuak, pernah orang aja di balik papan. Langsung dapat baca di koran, orang pigi, orang pigi. Kebetulan Gorontalo ini aja baraba, orang dari Gorontalo baraba ada aja. Kebetulan. Ini saya punya adik di taman di sana kancang. Taman Akram. Dia ke pinjam oto, Pak. Anak di dalam. Bu ini sudah datang kemari. Ini napa kunci oto? Sapi oto, taman pe oto. Baru selama orang tinggal di sini dia ke tinggal pat orang oto. Hah? Mak bauti utiti bento. Jadi orang baraba aja. Tinggal pergi upilia itu. Ini buaya ini anja, jangankan yang hidup di muka begitu anja, bom dapat lihat di gambar, buat dia di video, dia baru serasa gili saya, baru tinggal pejago-jago mau pilih itu langsung. ada keker-keker kamar jauh aja. Dia mah, kaki dia ini mau langkah-langkah kamar dia ini kan, dia dusuk kamar itu orang ini. Walau mah, woi, setak ika. Biar tak ika, dia dapat kamar di Kuala itu apalagi di penangkar buaya itu, nono wau, sadiki jo. Turang ada oto mentalengo.
1: Komentar berikutnya Nuni, Londoli Ibulin Mahmud.
0: Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kuni dengan Anja, semoga sehat selalu. Amin. Berikutnya Londoli Basimus. Pokoknya kalau mau dapat lihat orang-orang penderita ISPA itu dorang penapas naik turun karena gangguan pernapasan. Makanya penyakit ISPA ini setara dengan orang-orang yang sedang palato nyawa. Karena dorong penapas sama naik turun naik.
0: Ngos-ngosan nih. Mada temu hidup biola. Mali tanggul apa penyakit bangka dada itu ame. Wah, enggak deh mak abito beito.
1: Komentar Londoli Ibulin Mahmud. Tadi tadi ini saya waktu jam subuh saya dah sudah pada dengar bulonggodio. Insya Allah semua dekat hujan. Pak Kuni Anja, amin.
0: Itu poli saya poli Anja, perhatikan ini olopo penuturan, bukan berdasar penelitian. Berarti kalau penuturan itu beda. Kalau sudah berdasar penelitian bisa kita petik jadi ilmu. Tapi ini hanya ditutur dan orang tua kita itu hanya melihat keadaan-keadaan. Kalau semulai bunga mangga sedekat hujan. Itu boleh orang tua. Entahlah ada penelitian untuk itu, saya belum pernah baca, belum temui artikel itu tentang itu, tapi begitu Allah mengobang Allah betul tali hanya ditandai.
1: Berdasarkan pengamatan dan pengalaman ini barangkali.
0: Itu. Nah, entahlah itu diteliti, ya itu kan belum bisa dijadi pegangan ilmu, karena penelitiannya belum ada. Tapi kenyataannya juga ada aja. Kenyataannya ada. Entah begitu. Itu mengobang ulami tiali. Ya hidup kemarin dengan orang-orang tua tiali. Paling banyak butuh lah ini.
1: Itulah hebatnya orang-orang zaman dulu Nuni. Meskipun belum berkembang ini ilmu pengetahuan.
0: Tapi doang. Pernah aja. Enggak asik-asik. Bolo tiba apu bilang. Woi. Pok bersih mana putih pok pak deo. Hamil betul pasangan, itu tempat yang pasangan, itu yang di leher lo sapi, yang mau pasang di leher lo pasangan, itu tanggul ini, itu pasangan. Dia bawa dia ada suruh ini aja, dia bawa ngotong, ya tiba apa ini, mau perlu belah ini, cuma posa dia apa pada utie, mau madai atau perlu belah utie. Oh, dia lah kesana rupa malas-malas baca lah. Cuma, nak hilang dunia macam ni. Itu cintai mulati. Langsung cepat pakai itu aja. Kalau tidak, cambok lo sapi ini.
1: Finish itu, pakai pakai nilon itu.
0: Mau ada aja. Oh, tidak boleh menangis uti. Lebih diam tambah.
1: Diam tambah.
0: Uji coba mental itu aja. Batak, deh bom, baku ambil. Dongko polo dulah hitaba pengong ke pengong apa tipu pada tetetetetetet gula hati ah sudah kalau setetetetetetetet ah sudah tak apa dia
1: tak apa malah yang tu ni
0: tetetetetetet gula hati maklum butuh lah baru besoknya lo dah udah dianja ini buat dalam bukan main tiba putih saya berpikir tiba putih odua. Nah, ada bapa tanya. Maluan di lu alibapu lolol di beti lo dehu. Walau alibapu mah hulo dumat. Tahu jo, tiba aku hulo do intonasi dia gagak. Betul bapa kita aja. Oh, cepat amat tak apa. Karena intonasi, ono itu intonasi. Hulo do. Hulu dumati. Kalau dia tarik begitu keke. Sudah. Nah itu. Woi, bilahi poliama. Poliama itu kan bintang toh. Bilahi poliama. Saya poli berpikir karena awamnya berarti mau balik ya poliama ini mau cari uang. Oh, mau memilih poliama, aku mau memilih poliama. Bolo alibabu mah, hulu dumati. Anak sobat jauh, so dua kali dia bilang hulu dua aja, mata apa uti.
1: Mata apa tete dua uti.
0: Memang tata polio. Ina na ulama pa ulu hulu duma intonasi leo sudah ditekan ti hulu duma. Lanjut aja
1: lanjut komentar Lonoli Ibu Lika. Mewali buah hulolo oto odito uam.
0: Ya. Jadi begini, kita foto, kita viralkan saja. Mohon maaf yang punya mobil atau yang punya order, ya kasih viral. Untuk kali berikutnya tolong ditutup, kan menghimbau, bukan mengejek dia. Menghimbau. Andila, pahamai bukti gambar lo oto. Tidak usah foto itu. Tidak usah foto. Tidak usah foto itu oto. Cuma ada oto, oto apa saja atau oto plastik. Oto plastik foto. Baru itu taruh. Oto plastik yang model fototrack, baru itu taruh, baru kesana komentar di situ. Nah itu siapa yang mau tersinggung di situ? Itu betul itu.
1: Komentar berikutnya Londoli Pak Tahir Mat. Assalamualaikum Pak Kuni Anjang, mau tanya obat apa yang mau kasih hilang akan air sumur yang bau?
0: Oh, kaforit. Nah itu poliwanu to mengopanggolamai. Dutua lio tawas.
1: Tawas.
0: Wabata ota bila lio dungo limu tutu. Boleh hati-hati boleh itu limu tutu. Ada yang baku sedu wajah para lo limu lio bo tutu lio. Itu kebanyakan orang baku sedu begitu. Ya. Itu limu tutu itu, tutu itu, itu ada tiga pengertian. Tutu susu,
1: susu.
0: Tutu sudut, tutu sungguh. Itu. Itu. Jadi itu, yang tutu itu susu, itu karena longola ada pada ibu-ibu itu karena itu tempat susu. Tidak mula dia tutu.
1: Tutu.
0: Kenapa dari kata tutu bila itu mi'raji? Waktu di Nabi itu disuguhkan arak dan susu di Gorontalokan araki wau tutu. Itu. Nah, belum maafkan poli dan batin.
1: Kalau
0: itu limo tutu itu limo sungguh.
1: Limo sungguh. Kalau itu mau bataru tawas dengan mau batabur tawas dengan itu daun lemon itu nuni memang pernah di Anjalia Olo itu karena torang kan di daerah bantaran Sungai Bone nuni. Jadi kalau misalnya itu sumur atau parigi itu karena akan air banjir. Nah, jadi mau kasih jernih ulang itu DP air, buang kasana itu dengan itu. Tawas dengan itu daun lemon itu.
0: Taluhut dumato itu. Air dari tanah yang membatu. Kayaknya dia bau. Wanu madi di mayu itu mah. Nah, bau itu cuma ngobang olah. Tawas beto. Bolo bu oma beto tawas beto. Bayu dibuat di buyar di situ. Tapi men bongol di molo pita mah beto dungo. Dungo limu, limu tutu beto. Nah bos tinggal mati mau cari limu tutu aja. Apalagi polo hengwagi. DP daun, bo DP daun.
1: DP daun.
0: Wanu di Pantai Hermat susah. Pigi kamari di sini. Timo tanggolo pilo mulo maalatnya aja. pilih lema eh pada awal mengoli uti paling limu paling mahal itu hulung talo buat uti. Di mana tu di rumah dinas itu sama cik bu nenang itu. Pada awal uti. Pada alamnya dia mai dari RI. Apa dahin dua lo security meminta daun lemon tutu. Nah itu betul. Ada di rumahnya ibu pilot itu lalu hati omo-omo lu. Ibu nenang yang tinggal sekarang di situ.
1: Ya.
0: Wano tinggal wolo per kilometer itu.
1: Ya. komentar berikutnya Nuni Londoli Ibu Evi Syafi'i. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sok ujang di Deme 1 Sumalata Timur Gorut. He ioma pilomulo usili sawa maolo dulahu. Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah tu Deme 1.
1: Deme 1 Nuni Sumalata Timur.
0: Ya. Itu Deme 1 punya kenangan desa yang punya kenangan itu.
1: Tino ini pernah ke sana.
0: Loh. jadi sekarang begitu mengenal Deme 1 aja dong ke tahun 80-an sudah mengenal Deme 1.
1: Dalam rangka apa Tino ini ada ke sana?
0: Pernah orang itu dalam rangka pemagaran itu pacuan kuda di tiap kecamatan itu diberi jatah sekian meter. Itu Pak Camat orang Tapa. Dia borong torang grup band laki-laki dan perempuan atau apa. Dia borong dia pinjam akang band baru torang bermain di sana. Cari dana. Biar hari pasar itu lo band aja. Tepat tadi.
1: Rame itu nuni apa?
0: Nah itu dapat di situ itu.
1: Hiburan dulu kamar itu nuni.
0: Itu. Ya, jadi uang masih di iko laut aja di pau darat.
1: Ini
0: memang ya dari laut memang ikut-ikut di laut terus.
1: Satu malam nuni menyeberang.
0: Tidak juga.
1: Oh tidak.
0: Ya. Nah, kan dari desa ke desa dari itu desa mau iko laut aja. Tapi ke ibu kota kecamatan kan Bulon Tio kan waktu itu toh. Jadi dari Kuandang ke Bulon Tio. Ke Bulon Tio dulu ibu kota kecamatan. Main dulu di situ. Satu tahun amiatnya aja teman aja. Dari Desember 86 pulang kemari Januari 87. Nggak tahu nu aja. 86 ke 87 tiap lepo.
1: Dari akhir tahun menuju awal tahun ini.
0: Tapi baru-baru saya pilkada ini peliputan di sana. Memang perubahan. Tapi itu di Padukuhan Kanto aja. Saya mau saya tahu kemarin di Padukuhan sini banyak huayo di sini buaya. dulu. Ya, kenangan itu ibu sampai ibu EPA. Dan lain, aku tak tahu lo tahu dia bawa kenangan toh. Tahu jo.
1: Komentar berikutnya Nuni Londoli Pak Mursid Said. Ada sementara bakasnya makan ikan nila ini sama ikan mujair.
0: Kamain ente.
1: Sekalian mau jualan di pasar. Mau bajual makanan.
0: Jo. Ente dah apa pun am. Umak ambil kemari ikan nila langsung
1: bakar. Ikan nila nune.
0: Tidak perlu lagi bila langsung wujud uang toh. Apalagi nila berarti. Dia bergizi pak. Karena sudah berdasar penelitian dari para akademisi di UNG itu untuk wilayah Gorontalo boleh nih tentang nilai ini itu dia bernilai nilai tinggi gizinya karena dipengaruhi oleh air itu tapi air itu juga jadi perhatian baru pakannya juga itu kebersihan air itu.
1: Kemarin sempat ada angkat di dialog ketahanan pangan ini tentang budidaya ikan nila ini Nuni. Kalau sekarang so ada DP teknologi bioflok. Jadi biar cuma mau dapat kesana lahan sempit itu bisa dibudidayakan ini ikan nila nih.
0: Iya. Itu Pak Mursin. Ente beli jo itu kayak itu balangga itu dari plastik itu kan. Sekarang itu kan ada itu toh.
1: Iya.
0: Yang bulat-bulat itu. Jadi gagak lo muliaan.
1: Iya nun.
0: Iya. Kalau di kota sini dibuli ide sana yang paling banyak. Kota di Potangasan. Itu pembudidayaan itu nilai.
1: Di latar kolam pancing boy itu nun dia.
0: Tidak, itu di anu itu di ada satu wadah. Dia bentuk bulat. Tapi dia dari tarpal. Dari tarpal aja, buat tarpal.
1: Iya.
0: Buat tarpal itu. Ya itu betul gak ada. Jadi kalau mau bahan, boleh main palo.
1: Palo ya. Sanang bagi tu nuni, apalagi itu. Balangga. Tino ni ada balangga di ini
0: di kampung.
1: Iya.
0: Bok lu tahu aja.
1: Wanu tu pemancar nuni.
0: Itu pemancar masuk anu banyak
1: ular
0: banyak tumbuhan.
1: Tumbuhan.
0: Banyak tumbuhan dan peliharaan.
1: Banyak semak belukar.
0: Melalui lumbaya. Semak belukar itu Gorontalo lumbaya.
1: Lumbaya.
0: Nah, abal maaf poli ini. Karena happy lo ngailami. Orang itu anja. Kebetulan hobi mengailo.
1: Selamat menonton Ibu Harlin Amara.
0: Kau mami kau.
1: Ti mami.
0: Pulita lo bawa bau ni jam komentar.
1: Komentar berikutnya ini nuni dari WhatsApp. Assalamualaikum Anja Kuni dari Mama Dewi di Talaga. Semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin.
0: Aduh kok Mama Dewi
1: Di Pak Mursid Said bilang nuni, saya punya cuma pakai liram. Saya punya balangga.
0: Kamu ente dapat poliamnya ya? Saya lihat jauh.
1: Kalau tidak, kalau berdekat,
0: duta tester poli anak.
1: Hari-hari bakar ikan nih.
0: Mana merasa dulu kan anak tukang tester.
1: Memang asik sekali Allah itu nuni. Setelah bapak pancing baru mau masak itu ikan.
0: Pantas di Pak Mursid pesuara tidak mau taruh baam.
1: Ilongolah.
0: Masih runcing terus ya pesuara. Mungkin ada makan ikan nila itu am. Anak pe kualitas vokal so turun. Oleh Pak Mursid tidak. Tetap tinggi di pesuara. Ternyata boleh mengak ikan nila ente Mursid am.
1: Sebentar ini mau baca pantun di Basimus ke Ibu Harlin Amara dulu, Pati Mami. Assalamualaikum Kuni Anja, semoga sehat selalu. Saya Kuni Anja pernah batugas kamari di Deme 1 Sumalata itu. DP nama desa dulu kapan?
0: Ya, dulu kapan.
1: Masih mau naik motor laut ke sana. Kalau Bu Olo itu 2 malam 1 hari.
0: Yo.
1: Baru mau sampai.
0: Beda. Iya. Beda. Di desa Deme Pedukuhan dulu kapan? Tapi sekarang sudah jadi nama desa.
1: Nama desa nun dulu kapan?
0: Memang pilon taling kami itu aja. Dari tahun 80-an sudah tahu itu. Bahkan betul artinya peliputan di sana. Boti Deme 1 dulu kapan ini tahun 80-an itu masih dalam benak saya. Tima ateya odi omok-omok lu teya odi omok-omok lu. Jo. Ali hapat, punya kenangan.
1: Oke nuni, so di menit ke-57 so mau tutup jo dengan ini pantun nih Basimus. Terima kasih banyak ini buat yang sudah ikutan komentar.
0: Jo.
1: pergi ke gurun arah selatan, berburu rusa di alam liar. Walaupun kita tak kelihatan, tapi komentar tetap tersiar. Gagadaan.
0: Jojo, Pak Pujongko. Kan Pujongko itu kan. Itu Jawa Tiali, Jambulio Pujangga, Limulio Pujongko. Santoso Limul Santosa. Nah itu ibu lo dua lapo data pujang kalau guru tak betul.
1: Benar ini.
0: Pujang kalau guru. Tamu alis itu tamu alis oliba Mansur dari.
1: Li Tengku Mansur.
0: Berarti siswa Meli Tengku Mansur.
1: Anak didik nene.
0: Anak didik jo. Walau maaf walau jo mengotak mengolak. Kau main ilopul itu waktu tujuh, karena ma ilo pantun. Ma tuoto waktu tu main ilopul itu. Walau pun ilah lama aku jo mengotak mengolak. Dapat ilah ilopiah hiyo jo lantas betia musim muda sehat ilah hilang kango. Wanu bololo marasawan den dali. CKG mai mato puskes. Itu cuma ngotak mengolah tu rumah aku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo watiati pakuni
1: watiati anjaya ya
0: inde bo ditopo amiati yang menghintu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya Guritan Basemah merupakan kesenian tutur tradisional masyarakat Basemah di Sumatera Selatan. Istilah guritan berkaitan dengan kata gurit yang berarti cerita atau kisah. Penyampai guritan berperan membawakan cerita secara lisan dengan gaya penuturan yang khas. Tradisi ini dalam catatan WBTB berkaitan dengan kegiatan religi, termasuk ketika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia. Guritan juga dapat disampaikan dalam kegiatan seperti panen dan kenduri. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
1: Boleh, boleh.
0: Ibu di sini?
1: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilan di Pandong. Boleh juru kunci.
0: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
1: Yang hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
0: Haji Abu Bakar itu siapa?
1: Yang Haji Abu Bakar itu yang mau

0: bukan ini aulia, ini raja keturunan ketujuh dan Bapak Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh, oke.
0: Sampai umur 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan Diembe 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir, Pak. Karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya selalu menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matoldula Kiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matoldula Kiki, Ju Panggola ini sebagai Matoldula Kiki, berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matoldula Kiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis, Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matoldula Kiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi syarat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan, itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan. Jadi seperti itu. Itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai seorang, salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
1: pertama kali di
3: Gorontalo. Ya, di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ. Baru yang kedua, versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilato kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Ayato. Nah di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Ayata dengan Raja Bia. Nah di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah pada saat itu dia dengan Raja Ayato berjuang sama-sama. Nah pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Ayato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, yang company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi, malah mereka ditangkap. Raja Ayato diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau satu Selongi yang diselonkan, artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isna ini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isna ini, dan di Isna ini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladia atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, nah masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Makamnya Jupanggola.
3: Ya. Itu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Ini kan di situ ada berapa kubur?
3: Ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu. Yang satu di bawah itu, ya itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya ceritakan tadi. Kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah, cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil, dikuras tidak pernah habis. Nah, itu tidak tanah secara logika ya? Tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti ini sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan? Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana tahlilan, doa zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim pacetnya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul, artinya gitu. Ya terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacet keriknya. Jadi dari awal dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggula masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggula tersebut.
5: Oh, tujuannya memang tujuan ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk kesini lagi. Karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kepenakan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam ke Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan. Karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya, yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan, ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu. Kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pakuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah. Cuman bercerita ya airnya langsung diambil, itu jadi obat ya. Yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin beda itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai beda itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu ma'o toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu, sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai badannya saja, dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya,
3: itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, apa semua silahkan jikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini sudah jadi syirik. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut Laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut Ilimu Lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenai seperti halnya Langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitoru. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.
2: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
3: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun dan Kalau untuk menyaksikan, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah, bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali seperti semula. Nah, itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tetapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
1: Tidak ada tempat
3: lain, jadi seperti itu.
2: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
3: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, baru terdata, belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan untuk keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya, Pak. Ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, dan berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
2: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir. Sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Bersama Bapak Kadar Abu Bakar, selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat budaya Lolon Dalo, saat ini sudah di menit ke-43 dari jam 9 pagi. Torang ada di segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Dari sekian banyak masakan khas di Ternate, Maluku Utara, sahabat budaya, Ti Anja tertarik ini akan berbagi informasi yang namanya kue pelita, eh. Apa itu kue pelita? Nah, kalau torang di sini kan ada DP nama kue lampu-lampu atau kue tobuu, kemudian juga popaco, ya, kue parao. Nah, kalau di Ternate DP nama kue pelita, sama ya. Pelita itu kan lampu, sahabat budaya. Bahan-bahannya juga sama. Ada daun pandan, kemudian 400 gram tepung terigu, 400 ml santan, kemudian 100 cc air, dan 1 keping gula merah, ya. DP cara mau baking juga sama, sahabat budaya. Torang mau buat dulu tangkir dari daun pandan, ya. Bersihkan pandan, kemudian dipotong rata, lalu satu pandan itu ditekuk sampai 3 tekuk, lalu potong sampai ke tulang sama panjangnya, ya. Jadi torang mau bentuk kayak model perahu, sahabat budaya. Tekuk lalu lipat sesuai dengan yang biasanya Anda bikin, sahabat budaya. Jangan lupa beri staples, ya, lalu potong dengan rapi. Tapi kalau mau aman juga bisa gunakan tusuk gigi, sahabat budaya. Takutnya saat Anda makan DP isi staples itu ketelan juga, ya. Campur santan dan tepung terigu, aduk hingga merata. Kemudian siapkan pengukus, ya. Lalu taruh tangkir pandan tadi, isi dengan irisan gula merah, lalu masukkan adonan tepung tadi. Kukus selama 15 hari. 15 menit, ya. Kalau udah matang, siap untuk disajikan.

0: Pagi-pagi keluar rumah kok dinginnya beda. Bukan karena belum move on ya. Bisa jadi kita sedang mengalami bediding. Bediding adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim kemarau karena langit lebih cerah, sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tetap jaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang cukup hangat, terutama untuk bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang mudah merasa kedinginan. Jangan lupa tetap konsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan jaga kebersihan lingkungan. Kalau beraktivitas di luar rumah pada malam atau pagi hari, gunakan pakaian yang sesuai agar tubuh tetap nyaman. Ingat, bediding bukan alasan untuk panik, tapi tanda untuk lebih peduli pada kondisi tubuh. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Hadapi bediding dengan siap, bukan dengan menggigil sambil bilang, dingin sekali ya.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
6: Resep terakhir nih sahabat budaya ada DP nama sayur garo ya. Sayur garo ini terdiri dari campuran daun ubi yang dirajang-rajang, kemudian ada jantung pisang, deng, bunga pepaya. Sadap sekali ya. Bahan-bahan yang diperlukan itu ada sayur garo tadi, kemudian ada ikan teri. Untuk bumbu halus itu 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah tomat, 15 cabai merah keriting, 10 cabai rawit, 1 sendok teh terasi, secukupnya gula, garam, penyedap rasa, dan juga air ya. Dari cara membuat baking, orang mau cuci bersih itu sayur garo, kemudian tiriskan, goreng ikan teri sampai matang, kemudian ditiriskan dulu ya. Tumis bumbu halus sampai harum dengan minyak agak banyak, masukkan ikan teri, gula, garam, penyedap rasa. Masukkan sayur garo, aduk rata, kemudian beri air sedikit, masak sampai sayurnya layu dan tinggal koreksi rasa ya. Sajikan dengan ikan goreng sambal dabu-dabu. Enak sekali sahabat budaya. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Bagi di hari ini ya, Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah dengerin Pro 4 RRI Gorontalo dari jam 5 pagi sampai dengan saat ini. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena setelah ini ada Tita Rahma yang akan menemani Anda di Nusantara siang nanti ya. Wati-hati anjayan mohindupo, insya Allah itu polimudunggaya. Selamat menjalankan aktivitas Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

manusia, motor.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya, itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
1: Wah hebat ya, kamu hafal ya. Nah kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia. Kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah dan masya Allah untuk hari ini di kala hari Jumat yang insya Allah penuh, selalu penuh berkah 9 Oktober 2020.

0: Iya, sahabat budaya, kita lagi request Nusantara saat ini dan pastinya seperti biasa hingga jam 11. Dan untuk lagu yang bisa sahabat budaya request seperti biasa kami hadirkan lagu dari daerah kami, dari Gorontalo ada dua lagu, dari Manado, Maluku, terus juga ada pop Melayu, sahabat budaya, ada Betawi, terus juga ada dari Jawa Barat. Sekali lagi untuk Gorontalo, Manado, Maluku, pop Melayu, Betawi dan juga Jawa Barat. Iya. Dan untuk klien teleponnya di 0811 juga ya, di 0811-430-4040 itu bisa untuk klien telepon, juga bisa untuk klien WA. Untuk klien telepon satunya lagi bisa di 0822-5996-8266. Dan selamat pagi jelang siang semuanya, insya Allah pada lagi bahagia ya, semangat menjalani hari sahabat budaya. Dan juga untuk bapak-bapak pastinya juga lagi pada prepare gitu ya untuk Jumatan hari ini. Jangan lupa wangi-wanginya gitu ya. Oke, buat sahabat budaya pastinya juga selamat beraktivitas untuk yang ada di instansi pemerintah maupun juga swasta. Dan sahabat budaya, kita langsung lanjut aja ke line telepon. Silakan untuk yang ingin bergabung dan jangan lupa untuk kata kuncinya sahabat budaya. Lo hulun dalo. Baik, kita ke 811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lulondalo dari Borosun Sidomulyo.
0: Oke sayang, silahkan.
1: Lagu Gorontalo judulnya apa, Pak Tata Rahma?
0: Bentar ya. Lagu Gorontalo Tilola Malo Wolo Wololo sama Payulimo Totalu sama Lopalingo. Mau mana tuh?
1: Tilola malo wolo wolo.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Samuajo tanpa terkecuali yang paling spesial buat Tata Rahma ya, baik hati insya Allah selalu sama keluarga tercinta. Amin. Tata Rahma, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, silakan untuk penelpon selanjutnya kita ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budayaluhu Gondalo, Tata Ama.
0: Oke, silakan
1: Tanau.
0: Iya, Tanau mau lagu yang mana?
1: Lagu daerah Gorontalo, Jo.
0: Oke.
1: Opayu lima totalu.
0: Oke.
1: Oke, sayang, kirim salam seluruh pensi ini tanpa terkecuali ke Tata Ama.
0: Oke.
1: Keluarga insya Allah sehat-sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimudahkan harinya ya, semuanya dimudahkan harinya, sahabat budaya. Oke, kita ke line telepon selanjutnya, silakan. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, sahabat budaya Lulundalo dengan
2: Lian di Potangan.
0: Oke, Ibu Lian sayang, silakan.
2: Lagu pop Melayu.
0: Enggak sayang, yang dua mau main ini lagu Gorontalo dua-duanya. Ada Tilola Malo Wolo Wololo sama Payu Limo Totalo.
2: Tilola Malo Wolo
0: Wololo. Oke.
2: Ngirim salam buat Ibu ya di Belimo, buat Ripanto, buat Pak Asri, buat Oma Tio, buat Terurpen, sama terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Tata Ana yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin. Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita ke line 822. Oke,
1: kok malah ditutup?
0: Silakan. Untuk yang mau bergabung juga lewat WA bisa ya. Silakan di 0811 430 4040. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dari Pak Sudirman, dan alhamdulillah sudah diterima bergabung di Pro 4. Boleh minta lagu Gorontalo untuk semua fans, lebih khusus mungkin di Ibu Rahma. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Sudirman. Insyaallah sehat selalu Pak Sudirman. Ya. Kita ke lagu aja dulu, sahabat budaya. Kita dengerin dulu lagu dari Syamsuddin Hau dengan Tilola Malo Wolo Wololo, dan ada juga Alan Iji dengan Payu Limo Totalu untuk Anda.

0: Uy, masih pagi-pagi somanya ni emas hantaran. Mahila mo nikai, oh.
1: Boya, laut eh. Masuk ke dengar-dengar, kira-kira harga emas sekarang ini berapa 1 gram eh? Soalnya suka bayi investasi emas, anak sus. Kan lumayan buat tambah-tambah modal Monica.
0: Investasi emas? Emang apa sudah DP keuntungan orang berinvestasi emas?
1: Banyak bro, yang pertama DP likuiditas tinggi. Artinya emas boleh orang menukar dengan uang di mana saja dan kapan saja. Kedua, investasi emas itu bebas pajak. Ketiga, DP kualitas nilai emas itu bertahan dan tidak pernah bergeser. Keempat, nilai emas itu dari tahun ke tahun cenderung meningkat atau minimal tidak turun secara drastis. Dan terakhir, orang bisa investasi emas dengan dana yang sedikit karena DP harga emas itu dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah sehingga bisa dijangkau oleh siapa saja bro.
0: Wih gagah am. Kalau begitu teman kamarnya mau pipa beli emas bro. Siapa tahu toh, boleh orang mau backing mahar.
1: Ndeseh, mau nikah ulangi oh.
0: Lahahaha.
2: Mau dulu among tato. Mari kita luangkan waktu untuk berinvestasi untuk keuntungan di masa mendatang.
3: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, sahabat budaya, silakan kita di sesi kedua digaskan. Yang mau ikutan di saat ini, kita di sesi kedua, silakan di 0811 430 4040 sama 0822 59 96 8266. Dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang cinta.
0: Oke, sayang Ibu Nelly, tahan dulu lah.
1: Oke,
0: halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, salam budaya luhur dalo. Inka ya?
2: Iya.
0: Oke, tunggu Inka, kita ke Ibu Nelly dulu. Atau mau bersama-sama ke Ibu Nelly?
1: Halo Inka.
2: Iya, aku dapat lagi.
1: Cuma di udara.
2: Sehat semua, Bu Nelly.
1: Alhamdulillah, amin. Insya Allah juga kata Ama sehat selalu bersama.
0: Amin.
1: Adik Sapik. Amin.
0: Oke, Ibu Nelly sayang, lagunya yang mana sayang?
1: Lagu Manado.
0: Lagu Manado. Manado. Gaga bukan jaminan.
1: Oke. Kirim salam per semua fans tidak terkecuali, insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Spesial kedua buat anakku yang sementara di Kota Buol, Toli-Toli, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial terakhir buat sesama kesayang yang cinta, insya Allah sehat selalu bersama si adik Sapi.
0: Amin.
1: Semoga bahagia sampai sehat selalu. Amin. Makasih duluan Inca. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, silakan Inka sayang.
2: Lagu Maluku.
0: Maluku, oke sayang.
2: Iya, salam buat tetamu yang lagi beraktivitas. Lalu buat seluruh pensil. Terkecuali spesial buat keluarga. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, silakan 811 sama 822. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan oke, Wati kah?
3: Iya.
0: Oke sayang. Manado sama Maluku, Wati yang mau main.
3: Manado.
0: Oke.
3: Kirim buat Om Arni, Menali, buat Inka, buat Pangeran. Semua aja spesial buat Tetangga.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati, sahabat budaya.

0: yang masih ingin ikutan di request Nusantara, silakan kami buka lagi line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Wabarakatuh.
0: Oke.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya lo Hulunda lo Tinene. Silakan Nene.
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya ada lagu dari Manado sama Maluku yang mau main.
1: Lagu Manado kata.
0: Lagu Manado Oke. Berat Satu Hati dan Tibu Nelly
1: Nelly ada.
0: Oh, Nene pe suara poli tak hilang.
1: Nelly, kalau ada request lagu itu?
0: Dia yang duluan. Ti Nene bawa aku iko.
1: Nene ini. Tapi Nene ini Itu saja ya?
0: Iya, itu saja. Buat siapa?
1: Buat Ibu Iya, buat Ibu Ayu, Ibu Masuki, Malika.
0: Oke.
1: Ibu Awa, buat semuanya. Insyaallah semuanya sehat.
0: Amin.
1: Dan buat Tatama juga. Insyaallah sehat-sehat.
0: Amin.
1: Dan umur panjang.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, ada lagi sahabat budaya yang mau gabung silakan di 811. Assalamualaikum. Ya Robuna. Ya udah kalau gitu kita ke lagu aja dulu ya sahabat budaya, kita nikmatin nih lagu ada Gaga Bukan Jaminan.

0: Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, NTT, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua, Maluku, Gorontalo, dan Aceh. Hah? Astaga, tunggu. Gorontalo Allah termasuk.
1: Kenapa, Papa Leo? Kenapa? Baking tak kaget ini, tiba-tiba batarnya, apa so yang ada lihat di HP itu?
0: Ini Mama Leo, menurut data bps.go.id di bulan Maret 2024, Gorontalo itu termasuk salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Ada sebanyak 177.900 orang. Banyak sekali.
1: Padahal pemerintah sudah berusaha maksimal ini untuk mengatasi kemiskinan dengan kemiskinan es krim di Indonesia.
0: Es krim loh, ekstrim ultima Malio. Jadi solusi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim itu, orang harus melibatkan berbagai pihak noh, baik dari semua lapisan masyarakat sampai pemerintah sebagai penentu kebijakan. Kalau rupa orang di Gorontalo, mohuyula atau gotong royong dalam mengisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu, Mama Leo. Nah, upaya bersama tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, perbaikan sistem distribusi pendapatan, dan juga mengurangi stratifikasi sosial dalam masyarakat. Tunggu dulu Mama Leo, bau apa ini Madelo, ada yang so angus?
1: Astaga, Papa Leo, sudah lupa lo mau ada memasak ikan
0: Nanawau.
2: Mari bergotong royong bekerja sama berantas kemiskinan, karena seluruh warga negara dapat hidup dengan layak.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, menit ke 57 melintasi di jam 10. Sahabat budaya, apa mau pamit dulu? Tapi sebentar saya cek WA dulu ya. Oke, sahabat budaya. Oke, kayaknya ada nih. Ya, insya Allah sahabat budaya kita bisa ketemu besok-besok ya. Mencukupkan untuk request Nusantara. Thank you yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA. Dan ya, dengan tampilnya lagu dari Tonton Karibo featuring Justin Aldrin, sahabat budaya, Ame cukupkan dan kita insya Allah bisa ketemu-ketemu lagi di request Nusantara ya, sahabat budaya. Selamat menikmati siang Anda.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo. Betia polima banda-banda lo habali lo hulon talo. Habali uhi walia metoli punto betia. Tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo iya. Mengudlawa mengutato, ti Bupati Sopian Puhi mohainga uma mokolio oto utanggulalio Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Kokolio abuti mai mopolai apaduli towo lota-lota ti mengutalio tohungol iyanti. Iti Bupati Sopian Puhi ilohihine, to umokolio abuti mai tumulala towo lota lo ASN, to limbunga lo pamalenda kabupaten lo hulondalo. Mongo ASN buti pohilelio umai ima-ima tutihedu to umotolo manusia, motolo ti lapulo, motolo didiki, motolo sehati, wau uwe wolio mao. Kokolio abuti ma po apo ahumai mondo pamalenda to pusat. Sabu donggolo uma sa omo-omo lumai ito, tihedu metuluhu boli menulota otutu. Dila bo donggo piki-piki langi ume ibantu. Dabo, mato lai o jamani buti, uti-buti tingga bumai lumodu olo ma'o dito. Dabo ma moli popowali olio-olo pamalenda. Gerakan Nasional Peduli Tetangga Buti ma kolio olo jejeri dina sosial wau PMD to Kabupaten Lohulondalo. Utie wanu molola demota tato epita ma hua obantua.
1: Wanu mapohuna louto di petantu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali motoduo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduo lo ito donggo lamiatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. To umai momiahe uponula nila to hulondalo, mamai tilulete lio to umopolaia odudata lo nila. Udila malo poluala lo onggo sidamango. I akademisi to UNG, Dr. Muhlis lo otanggulai, ulo tulete uponula nila buti ma pipi ua. Hama lomai ulo tulete taluhu, ua lolo nila, tutumulo lo nila, sehatilio lo nila, wau utanggulalio teknologi budidaya. Tulete buti de dilabo mai mopolai ahasili lo nila. Nabo, wololo to umumiahe buti dila poluala lo onggo si modanta. Hasil lo tulete buti palalu popo otala odeta hibiahe nila. Alihuwolo utilulete lo perguruan tinggi buti mai onapa atilio tohu ngola iati. Ngopo hia teknologi budidaya, wawolo limbunga lo taluhu musi poo imatowolo. Upalalu beti kalajahe lumo lo pamalenda akademisi wau laiati.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama uto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu'olo ito donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Dinas Ketenaga Kerjaan wa Transmigrasi Togorut mohenga odeta mu'ami UMKM Togorut umeida putari olota kalakalaja to BPJS Jam Sostek. Andihu mai mo'obantu olota kalakalaja to ubolo woluo umuali. Ikadis ketenaga kerjaan togorut Roy Pansolang lo otanggulai donggo mo data UMKM ta dipole ida putarita kalakala aja. Jam sostek to UMKM beti donggo to tibawa. Nabo naker trans ma mengohi pahamu potonua potuhata ode UMKM ume ida putari olota kalakalaja to UMKM. Poile lio ode UMKM umai mo polai akalaja padiki lo uhe kalajalo alihu debo mo oanga tatau. Nabo palalu oloboti po upo uda salamati lota kalakalaja uma dapu-dapu tari to jam sostek.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia mekanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tua bali u bahasa lo hulondalo. Udonggo umba-umba lo polo dula heo die mongotani hipo lula watahulau. Alihu debo mai ohasini. Ode lo binde, ele ponu binde boti dila ilo wani lio, dabo binde boti mai po tapula lio lo mongotani. Ma uitolo umolude lo binde boti, de dila bo polu-polu tua to umai mohilapita odudata lo hasini. Nabo uololo mokalaja mealo pongola binte boti. Alihu debo olai alohasini. Ika para lo balai besar BRMP tohulondalo Ardi Pratono lo otanggulai. Utanggulalio hilirisasi boti palalulai olo. Molude lo binte tidak bo mai mopo odata bo tua lo binte. Nabo mai pongola binte boti pohutuo lo tio alihu mo'oduhengati lapulo mongontani.
4: Lumadu lo mo'o panggola.

0: lain. Po'o bilohe apula boti wanu ma lotomali a tohuhu tulio. Ele ponu apula boti ubia biahu. Po'o imatoa huhu tulio. Didume po'o yo, mai modambao, modengeto, i apula boti ma ilo rabies. Iyo hiyo heheta lo unaito. Uau malo susa u mololola u alo. Poliwanu suara lio malo bolia. Lupuhe e lupuhe o odelo didumampo monona o. Bohile lio hua pe ipola poru lio. Anlihu ma hua de upo lo petugas. Dabo ito dilama opo de upo. Bolo ma odengeta lio. Pohile lio odeta hibiahe apula umai me ipaksini apula. Alihu amani.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo tete patahelo.
3: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengudula awa mengota to, tanu bo o odimola uma. Bila pesambe umai lamia tiato hianga betia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peen tamai.
4: Mengetilo mengetiamo, pola tamao, pola undo, mobahasa, lohulondalo.
0: Mengodula awang mengota to, habali betia, ju tanung mai lapa to. Udila mo bata to, maapu ode mengota to. Utilala to bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Wa utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Wa tia te hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Dabo ando to udi pomo Hindu amia tia ta tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dila mo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lanto nga polo dulahe odie inde bo odi topo watia mo Hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bahasa lo hulon daro dilali patawa. Payu limo oinda moto lo ea tuau oluo umanusia moto lo adili.
5: Baik sahabat budaya, mohon maaf tepat menit ke-13 sebentar dari pukul 11. Saat ini di studio kami dan kami akan langsung bergabung dengan program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan nantinya juga kita akan bersama Masjid Agung Baitur Rahim mengikuti khutbah Jumat dan sholat Jumat. Sekedar informasi juga untuk muslimin dan muslimah azan zuhur hari ini jatuh pada pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

Pendengar muslim muslimah dimanapun anda berada, tiba waktu pelaksanaan sholat Jumat hari ini ditandai dengan dikumandangkannya dan Jumat untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafat

Wa innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'adharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir. Dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid. Dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih. Dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariat.

0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله judul khutbah kita pada siang Jumat kali ini adalah sebelum hartamu berpindah tangan jadikanlah ia sebagai bekal akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat. Mudah-mudahan limpahan curahan rahmat ini akan tetap tercurah kepada kita sekalian sebagai umatnya yang insya Allah setia setiap saat di dalam menjalankan sunnah dan syariat-syariatnya. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan sebuah kalimat. Hartamu hari ini masih di tanganmu, esok lusa akan pindah ke tangan orang lain. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa harta yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita secara mutlak. Harta hanyalah titipan Allah. Kita diberi kesempatan untuk mengelolanya, menggunakannya, dan mempertanggungjawabkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa di atasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah tidak mengatakan bahwa harta itu sepenuhnya milik kita. Allah mengatakan bahwa kita diberi amanah dan kesempatan untuk mengelolanya. Hari ini kita memiliki rumah. Hari ini kita memiliki kendaraan. Hari ini kita memiliki tabungan. Hari ini kita memiliki usaha. Hari ini kita memiliki penghasilan. Dan hari ini juga kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan. Tetapi apakah semuanya akan tetap berada di tangan kita selamanya? Tentu tidak. Akan datang suatu hari ketika rumah yang kita tempati menjadi milik ahli waris. Kendaraan yang kita banggakan akan pasti berpindah tangan. Tabungan yang kita kumpulkan akan diwariskan. Usaha yang kita bangun mungkin diteruskan oleh anak-anak kita. Bahkan pakaian yang kita kenakan hari ini suatu saat akan dilepas dari tubuh kita. Dan pada akhirnya kita sendiri akan meninggalkan seluruh harta itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mali mali wa innama lahu min malihi thalatha ma akala fa afna au labisa fa abla au a'ta fadhaka alladhi baqiya. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, padahal hartanya hanyalah tiga. Apa yang ia makan lalu habis, apa yang ia pakai lalu usang, dan apa yang ia zakatkan, apa yang ia infakkan, dan apa yang ia sedekahkan, itulah yang akan kekal. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat dalam. Harta yang kita makan akan menjadi tenaga dan kemudian habis. Harta yang kita pakai akan rusak dan usang. Tetapi harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang menjadi bekal untuk kehidupan setelah kematian. Maka jangan sampai kita terlalu sibuk mengumpulkan harta, tetapi lupa mengubahnya menjadi amal. Jangan sampai kita memiliki banyak uang, tetapi tidak berzakat, tidak pernah berinfak, juga tidak pernah bersedekah. Jangan sampai rumah kita yang besar, tetapi tidak pernah menjadi tempat tumbuhnya ibadah di dalamnya. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan warisan yang banyak, tetapi tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Jangan sampai kita takut harta berkurang karena berzakat, karena berinfak, dan karena bersedekah, sementara kita tidak takut umur berkurang tanpa amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai' fihi wala hulla wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rizki yang Allah telah berikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan syafaat. Sebelum datang hari itu, inilah kata kuncinya. Sebelum sakit datang, manfaatkan kesehatan. Sebelum masa tua datang, manfaatkan masa muda. Sebelum miskin datang, manfaatkan kelapangan rezeki. Sebelum ajal datang, manfaatkan kehidupan. Dan sebelum harta berpindah tangan, manfaatkan harta untuk kebaikan. Sebelum kesempatan berakhir, lakukan amal yang mampu kita lakukan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sering mengatakan, nanti kalau sudah kaya saya akan berzakat, saya akan berinfak, dan saya akan bersedekah. Nanti kalau sudah pensiun saya akan banyak beribadah. Nanti kalau sudah usaha sudah besar saya akan membantu orang lain. Nanti kalau sudah punya waktu saya akan belajar Al-Quran. Padahal kita tidak pernah mendapatkan jaminan bahwa kata nanti itu akan datang. Boleh jadi kesempatan itu hanya diberikan hari ini. Boleh jadi uang yang ada di tangan kita hari ini adalah kesempatan terakhir untuk membantu seseorang. Boleh jadi orang yang membutuhkan pertolongan kita hari ini tidak akan kita jumpai lagi di hari esok. Boleh jadi kesehatan yang kita nikmati hari ini adalah kesehatan terakhir sebelum datangnya sakit. Dan boleh jadi malam ini adalah malam terakhir kehidupan kita. Oleh karena itu, orang yang cerdas bukanlah orang yang hanya pandai mengumpulkan harta. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu kemana hartanya harus diarahkan agar menjadi bekal ketika ia tidak lagi memiliki harta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqyas man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan sebelum kematian. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, untuk apa Allah memberikan harta kepada kita? Apakah hanya untuk membeli makanan? Ataukah hanya untuk membangun rumah? Ataukah hanya untuk membeli kendaraan? Apakah hanya untuk mengejar kenyamanan dunia? Tentu tidak. Harta adalah amanah. Ada hak orang miskin di dalamnya, ada hak keluarga di dalamnya, ada hak anak yatim di dalamnya, ada kewajiban zakat di dalamnya, ada kesempatan untuk membangun masjid, ada kesempatan untuk membantu pendidikan, ada kesempatan untuk menyelamatkan orang dalam kesulitan, ada kesempatan untuk membuat harta kita menjadi amal jariah. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita rubah cara pandang kita terhadap harta yang kita miliki. Jangan hanya bertanya berapa banyak harta yang saya punya, tetapi tanyakan berapa banyak kebaikan yang sudah saya hasilkan dari harta yang Allah titipkan kepada saya. Jangan hanya bertanya berapa banyak yang bisa saya simpan, tapi tanyakan berapa banyak yang bisa saya

Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sububakum baina tasyata sububi min tawami salah tarasaru aitadilu ilu ruskan sahab ilahi antara kasih. Allahu Akbar.

0: Morte, mano.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar muslim muslimah di iman.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Oke, lantaran Gana dari Koni Mama Hit, selamat siang untuk sahabat budaya semuanya. Apa kabar di siang hari ini sahabat budaya? Ya, yang satu jam lalu ya, baru selesai melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah ibadahnya kita sahabat budaya pembawa berkah dan juga ketenangan hati di hari ini ya. Dan sekarang juga mungkin sudah ada yang menikmati makan ya. Telat ya makannya Pak, Bu, gak apa-apa ya. Ya, yang sedang beristirahat juga di rumah, entah yang di kantor juga, atau mungkin yang masih sibuk dengan pekerjaan ya, pastinya juga selamat siang. Dan buat teman-teman yang sedang makan siang juga, yang pasti jangan terburu-buru, walaupun waktunya udah agak telat nih sahabat budaya. Ya, kita coba menikmati makanannya aja ya. Beri kesempatan tubuh kita juga untuk bisa beristirahat gitu, yang ingin beristirahat di siang hari ini. Oke. Dan update informasi sahabat budaya untuk Anda yang masih terus juga bersama program 4 sejak kapan pindah sebelah. Oke, ini seputar informasi seputar Deprov Gorontalo dan Komisi 8 DPR RI bahas tentang ketenaga kerjaan dan juga layanan kesehatan. Jadi DPRD Provinsi Gorontalo itu membahas sejumlah persoalan strategis daerah bersama Komisi 9 DPR RI dalam kunjungan kerja di Jakarta pada Kamis 8 Agustus 2026. Jadi rombongan DPRD Provinsi Gorontalo ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Mono Arfa ya sahabat budaya, bersama Ketua Komisi 6 Muhammad Iqbal Al-Idrus serta juga anggota Komisi 6 Muhammad Galib Lahijun Joni Dalango dan juga Dr. Sri Darsianti Tuna. Dan turut hadir anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Yayin Sadiki dan Ehwan Ahmad. Nah, pertemuan tersebut sahabat budaya diterima anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Dan salah satu pembahasan utama menyangkut juga penguatan perlindungan tenaga kerja, termasuk ya perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas serta jaminan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi Obon Tabroni juga menyoroti praktik outsourcing dan perkembangan ekonomi digital yang melahirkan berbagai bentuk pekerjaan baru. Dan pekerja platform digital seperti pengemudi ojek daring dan kurir, pekerja sektor informal serta juga pekerja dalam ekosistem koperasi dinilai perlu juga mendapatkan kepastian hak dan perlindungan sosial. Jadi perkembangan dunia kerja tidak cukup ya untuk mempertimbangkan fleksibilitas ekonomi, tetapi juga harus menjamin hak pekerja, jaminan sosial dan hubungan kerja yang berkeadilan. Selain ketenaga kerjaan, DPRD Provinsi Gorontalo turut juga menyampaikan persoalan pelayanan kesehatan. Jadi khususnya terkait pengembangan RSUD Dr. Ainun Habibi. Dan Komisi 6 mendorong peningkatan status rumah sakit tersebut dari tipe C menjadi tipe B. Upaya tersebut sahabat budaya dinilai membutuhkan penguatan dari sisi tenaga kesehatan termasuk fasilitas medis, sarana dan prasarana hingga kemampuan pelayanan rujukan. Dan menanggapi aspirasi tersebut, Obon Tabroni menyatakan rencana kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo dalam waktu dekat. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
6: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, Kami jagain kok.
5: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Kalau sendiri rasanya berat sekali.
7: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
8: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
5: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
9: FM 95,1 MHz.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Kinci deng rindu sejadi satu. Memang kalau masih sayang itu begitu bawaannya sahabat budaya. Biar lagi kata binci tapi ada tabawa-bawa iko deng rindu. Biar lagi ada rindu tapi poli kalau lagi ada binci biar tapi yang masih dengan apa DP nama ya, yang masih ada rasa-rasa begitu ya udah nikmatin aja. Kalau saya udah enggak. Sama si Enga juga udah enggak kayaknya ya. Dia nggak bilang, aduh, so pernah ya. Oke, sahabat budaya, ngapain aja nih di siang hari ini, sahabat budaya? Insyaallah, pada semangat semua, pada bahagia semua, ya, sahabat budaya. Walaupun penuh dengan keribetan, ya, di hari ini, pokoknya insyaallah orang tetap semangat, sahabat budaya. Ya, sahabat budaya. Tata Rahma masih dengan informasi nih sahabat budaya, yaitu sumur mengering, Kemenham dorong penggerak HAM cek warga ya. Dan ya sahabat budaya, sejumlah juga sumur warga di desa Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango itu mulai mengering. Dan kondisi ini menjadi salah satu persoalan pemenuhan hak dasar yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan program Desa Sadar HAM. Nah, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui wilayah kerja Kemenham Gorontalo Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah juga mendorong pemerintah desa bersama penggerak HAM itu merespon persoalan tersebut dengan turun langsung ke lapangan. Itu pada Kamis kemarin ya. Jadi Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo Sarto Jali Dali maksud saya maaf Sarton Dali melalui analis HAM Muda Noval Muhammad mengatakan laporan mengenai sumur warga yang mengering perlu ditindaklanjuti dengan pendataan untuk juga mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara lebih jelas, sahabat budaya. Dan menurutnya pemerintah desa Toto Utara juga sebelumnya telah melakukan penanganan sementara ya, dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk membantu distribusi air kepada masyarakat. Namun distribusi air tersebut masih juga menjadi langkah sementara ya. Jadi pemerintah desa bersama penggerak HAM dinilai perlu sahabat budaya memiliki juga data mengenai jumlah sumur yang mengering serta warga yang terdampak. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma. Please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
7: FM 95,1 MHz.

0: Cinta jadi loko nih sahabat budaya, masih dengan lagu-lagu Nusantara yang menghadirkan ke ruang dengar sahabat budaya. Semoga bisa menghibur ya sahabat budaya. Mungkin juga ada salah satu dari lagu yang sudah Ama hadirkan tadi sebagai lagu andalannya kita ya, lagu kenang-kenangan dulu begitu, atau punya cerita tersendiri gitu ya. Iya sahabat budaya, Ama masih dengan update informasi untuk siang hari ini, yaitu pemerhati tekankan pola asuh jadi kunci cegah perundungan. Jadi nih sahabat budaya, ada dosen dari Fakultas Psikologi Unika Sugi Japranata Semarang, Sisilia Tanti Utama, Utami ya maksudnya. Jadi mengatakan pola asuh orang tua itu sebenarnya sahabat budaya menjadi faktor utama untuk mengendalikan anak di tengah pesatnya teknologi. Nah untuk itu lanjut, dia orang tua perlu mengontrol dan mengedukasi anak dalam menghadapi berbagai pengaruh lingkungan. Bagaimana ya orang tua mengontrol anak-anaknya dalam penggunaan teknologi, karena kita tidak bisa mengontrol dunia luar teknologi yang berkembang pesat, bahkan yang masuk ke sekitar anak kita gitu sahabat budaya. Ini seperti yang dikatakan Sisilia dalam dialog Pro 3 RRI pada Jumat tadi. Dan menurutnya orang tua perlu juga memperhatikan berbagai hal yang masuk ke lingkungan anak. Selain itu juga orang tua harus tetap berperan dalam mengedukasi anak menghadapi pengaruh tersebut. Bagaimana orang tua mengontrol, mengedukasi anak sehingga kalau hal ini terjadi kita bisa kita tidak bisa menyalahkan teknologi secara utuh. Kembali lagi kepada bagaimana pengasuhan orang tuanya sahabat budaya. Dan tidak hanya itu, kata dia, pola asuh perlu juga dilakukan melalui pendampingan ya dan komunikasi dengan anak. Jadi menurutnya orang tua perlu menjadi contoh bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Senada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA, Titi Eko Rahayu juga menyoroti penguatan pola asuh positif. Dan ia mengatakan pencegahan perundungan juga perlu dilakukan melalui edukasi anti kekerasan bagi anak dan juga keluarga, sahabat budaya. Nah, Titi mengatakan orang dewasa perlu memberikan contoh yang lebih baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurutnya, anak ini dapat meniru perilaku dari lingkungan sekitar, termasuk melalui ruang digital. Dan tidak hanya itu, pengawasan lingkungan anak perlu juga dilakukan untuk mencegah munculnya perilaku kekerasan. Ia juga mendorong anak untuk berani berbicara ketika mengalami atau melihat perundungan. Nah, untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Ya, sahabat budaya, menit ke-59 melintas dari pukul 13 saat ini di studio kami. Artinya mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama program A4 hingga saat ini. Mohon maaf atas kurang-kurangnya dan ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program A4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program A4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, Gubang adalah seni tradisional berupa perpaduan tari dan musik masyarakat Pulau Jemaja, Kepulauan Anambas. Pada masa awal kesenian ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang digunakan sebagai sarana pengobatan serta tolak bala. Pertunjukannya dipercaya dapat mengalihkan perhatian makhluk halus agar tidak mengganggu masyarakat. Dalam perkembangannya, Gubang juga dipentaskan dalam acara perkawinan, kenduri khitanan, dan kegiatan masyarakat lainnya. Dan penyajiannya kemudian berkembang dari fungsi tradisional menuju pertunjukan budaya. Sahabat budaya, campak dalung merupakan juga kesenian tradisional masyarakat suku Sawang di Bangka Belitung. Kesenian ini berkembang di wilayah pesisir dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat orang laut. Gerakan utamanya menggambarkan kaki yang menyepak gelombang laut yang datang ke pesisir dan bunyi gerakan tersebut. Kemudian dipadukan dengan tepukan gendang dan nyanyian. Pertunjukannya dapat menggunakan beberapa gendang dan gong serta melibatkan penyanyi dan penari. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: YouTube Premium adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. Coba 1 bulan gratis.
1: Ubur-ubur ikan lele.

0: Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh bercerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
1: Kalau menurut saya sih, kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
0: Oke.
1: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
0: Kopi shop pada umumnya ya.
1: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
0: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal ya, kan? Dengan sejarah kopinya.
1: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan?
0: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
1: Ya benar kan?
0: Benar. Ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang enggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
1: kita,
0: gitu.
1: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa tes.
0: Oh iya,
1: jadi enggak ada alasan kakak butuh enggak.
0: Oke.
1: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
0: Oke. Gitu, Mpok, ada pertanyaan lagi, Mpok?
2: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
0: Oh iya, mungkin ada kepikiran
1: karena
0: kelasa atau apa ya kan?
1: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak, dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas, dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Jadi
0: takut menghilang identitasnya ya kok ya.
1: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
0: Benar.
1: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasannya laksa, nasi lemak,
0: ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa gubal sagu. Kayak gitu ya. Lendot.
1: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
0: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
1: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi itu.
0: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
1: Yang pertama, colokannya colokannya ada warna coklat.
0: Iya.
1: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
0: Oke, udah nggak ada lagi berarti. Gak ya.
1: Button lampunya, terus ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita nggak ada, kebetulan nggak ada yang rusak kak.
0: Masih awet.
1: Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget. Itu masih ada.
0: Itu masih ada.
1: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
0: Iya benar.
1: Kita masih simpan. Termasuk kayak panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu,
0: mm-hmm,
1: itu
0: masih biasa. Ada aku corong pakai minyak
1: tanah. Iya. Dan itu okay. Kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen ada
0: dipajangin ya.
1: Dipajangin terus ini udah ada di tahun berapa ceritanya seperti
0: itu. Iya, benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
1: Betul.
0: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu
1: terus
0: ya.
1: Terus dulu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
0: Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan. Oh, oke.
1: Okay. Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
0: Iya, yang lucu banget. Gitu, Pak.
2: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah kita untuk saat ini
3: baik sahabat budaya mau tata mudla untuk suara budaya Nusantara kita akan break sejenak dan untuk kaum muslimin dan muslimat kini saatnya azan asar untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Baik, sahabat budaya, muwatata mengadla'a, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat sore sahabat budaya, mengota atau mengodlaan. Kita kembali lagi bersama di Jejak Nusantara dan juga sahabat budaya di jam 16 seperti biasa juga nanti kita akan bersama di Prodangdut. Terima kasih buat yang baru saja bergabung bersama Pro4 RRI Gorontalo dengan beberapa informasi yang hadirkan untuk semuanya dan selamat menikmati suasana sore.

Oke, sahabat budaya Papua original lewat lagu mereka Pelangi di Ufuk Timur. Kita ke daerah Papua. Sahabat budaya, di daerah Papua sana ada bakar batu ya. Bakar batu yang merupakan tradisi memasak bersama yang menyatukan masyarakat. Ada banyak cara masyarakat di Nusantara, sahabat budaya, itu merayakan kebersamaan. Kebersamaan sebagian melakukannya melalui pertunjukan seni, sebagian lagi melalui upacara adat, atau bahkan sebagian lainnya melalui kegiatan yang terlihat sederhana. Memasak dan makan bersama. Di Papua ini, sahabat budaya, kegiatan ini dapat mengambil bentuk yang jauh lebih besar melalui tradisi bakar batu. Bakar batu merupakan salah satu tradisi masyarakat Papua yang dikenal luas sebagai kegiatan memasak makan yang menggunakan batu yang dipanaskan hingga sangat panas. Batu-batu ini kemudian digunakan untuk memasak bahan makanan yang telah disiapkan dan ditata secara berlapis. Namun menyebut bakar batu hanya sebagian teknik memasak tentunya belum cukup, karena di balik asap, batu panas, daun, dan makanan yang dimasak bersama terdapat nilai sosial yang sangat kuat. Tradisi ini Mota Temudula'a memperlihatkan bagaimana makanan dapat menjadi sarana mempererat hubungan antar manusia yang ada di Papua.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam moba susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini?
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

0: RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mau atau mau lagi kita lanjut lagi ya, masih di Jejak Nusantara. Kembali lagi masih dengan bakar batu, bukan sekedar cara memasak. Jadi sahabat budaya, bakar batu ini memiliki berbagai penyebutan dan bentuk pelaksanaan sesuai dengan masyarakat serta wilayah Papua yang menjalankannya. Dalam beberapa komunitas, tradisi ini berkaitan dengan acara syukuran, penyambutan tamu, perkawinan, perdamaian, sampai dengan kegiatan sosial. Dan ini yang menarik adalah keterlibatan masyarakat. Bakar batu biasanya membutuhkan persiapan bersama. Ada orang yang mencari kayu, ada yang menyiapkan batu, ada yang mengumpulkan bahan makanan, juga membuat tempat pembakaran, juga menyiapkan daun dan mengatur proses memasak. Artinya sahabat budaya, sejak awal tradisi ini sudah mengandung kerja kolektif. Tidak ada satu orang yang dapat dengan mudah menjalankan seluruh proses seorang diri tanpa bantuan orang lain. Kemudian nama bakar batu juga muncul dalam proses utama yang digunakan untuk memasak. Batu dikumpulkan, kemudian dipanaskan menggunakan api hingga mencapai suhu tinggi. Setelah cukup panas, batu ini digunakan untuk membantu memasak bahan makanan. Teknik ini memiliki keunikan tersendiri karena makanan tidak dimasak menggunakan panci atau alat masak modern. Masyarakat memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar untuk menghasilkan hidangan dalam jumlah besar. Dalam prosesnya, batu panas diletakkan secara bertahap bersama bahan makanan dengan jumlah besar. Dalam prosesnya, batu panas ini diletakkan secara bertahap bersama bahan makanan yang lain. Daun digunakan sebagai pembungkus sekaligus pemisah lapisan. Setelah semuanya bahan ini tersusun, makanan dibiarkan hingga matang dengan sempurna. Jadi sahabat budaya, salah satu pesan budaya yang paling kuat dari bakar batu ini, terdapat pada proses persiapannya yang panjang. Masyarakat bekerja bersama sejak tahap awal tanpa mengenal lelah. Kayu harus disiapkan untuk menghasilkan api, batu harus dikumpulkan dari sungai atau sekitar lokasi, bahan makanan harus disiapkan dengan seksama, tempat memasak harus dibuat secara khusus. Semua pekerjaan ini membutuhkan koordinasi yang baik antar warga. Dalam kehidupan modern, seseorang dapat memasak makanan untuk banyak orang hanya dengan menggunakan kompor besar dan peralatan dapur canggih. Kalau bakar batu memperlihatkan pola yang berbeda, di mana proses memasak justru berkaitan sosial yang sangat dinamis. Jadi dalam kebudayaan Nusantara, makan bersama itu mempunyai makna yang terlebih dalam lagi daripada sekedar memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi bakar batu memperlihatkan secara jelas melalui praktiknya sehari-hari, makanan yang dimasak dalam jumlah besar umumnya ditujukan untuk dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat. Di dalamnya mengutat atau mengutlaa ada kebersamaan. Jadi itu sahabat budaya, bukan hanya sekedar memasak, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu kebersamaan yang sangat luar biasa. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak bisa melakukannya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Ya, selamat sore sahabat budaya, mohon tato mengudul. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kita bersama di Pro Dangdut. Oke, Pro Dangdut sore hari ini silakan sahabat budaya bisa bergabung di line telepon dan juga di WA. Ada lagu dari Vita Alfia, Pinjam Dulu 100. Melili, Kamu Istimewa, dan juga Aku Bukan Rahwana dari Nasar. Oke, di line telepon. Tiangnya buka ya. Untuk sahabat budaya semuanya yang lagi menikmati sore, todualo di 08 11430 4040. Pro Dangdut.
1: Ya, lo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya, Tata Neli.
2: Assalamualaikum Enyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sahabat Enyang juga bersama Direstu. Insya Allah sehat yang amin.
1: Oke, Tata Neli.
2: Ya,
1: maksudnya mana? Ya, 200.
2: Iya. Nanti bulan depan mau tukar 200.
1: Banyak ya?
2: Banyak
1: sekali. Oke.
2: Oke, Nyang. Oke, ya. Sehat selalu. Amin. Makasih. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Bu Neli ya, Tata Neli ya. Silakan di line telepon lagi. Oke, penelpon berikutnya Pro Dangdut. Hai Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Salam Mbak Pani, sayang.
1: Halo Tante Nau, sayang, apa kabar? Apa kabar?
3: Biasa, alhamdulillah baik, sehat.
1: Iya, kalau di Pro Dangdut itu kan kalau pakai DP cengkok dangdut. Halo, apa kabar?
3: Iya, harus bagi itu ya.
1: Biar ada DP Vibra Dangdut bagi itu. Oke.
3: Iya.
1: Tante Nau mau lagu yang mana? Di Wombu sama nangis.
3: Ini ada ya. Kamu istimewa, Jo.
1: Kamu istimewa ya. Oke.
3: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buti wombu sebar ibu di balaka. Todua lo satu penelpon lagi. Todua lo di line telepon. Yang mau ikutan, yang gak mesti tunggu untuk penelpon berikutnya ya. Halo Pro Dangdut. Yeay, ada tas sisa. Yang siapa? Halo Pro Dangdut.
4: Bang Dut adalah kita.
1: Oke, Bang One mau lagu yang mana? Bang One mau gabung di mana lagunya? Yang itu, Pinjam 100 atau Kamu Istimewa?
4: Kamu Istimewa.
1: Oke, okay. Yo, terima kasih.
4: Sama-sama, umur panjang.
1: Amin. Oke, terima kasih Bang One. Oke, sahabat budaya, mau tato mau dulu ah? Orang langsung saja ke lagu ya. Oke, untuk semuanya terima kasih masih tetap bersama di Pro Dangdut. Sebentar nanti Tiangnya balik lagi.

0: Baik, sahabat budaya, Mugota Temu Gudula, terima kasih buat semuanya. Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Ada lagu Nasar Bukan Aku, Aku Bukan Rahwana ya. Terus juga ada lagunya Gandhi S, lagunya Pak Gandhi, judulnya Ketuk Pintu. Sama Demoka Papi Jahat. Papi siapa tuh yang jahat? Oke, di lain telepon yang mau ikutan Todwolo di 08114304040 Prodangdut. Au, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Iblis.
0: Siapa?
1: Iblis.
0: Oh, Iblis. Apa kabar Iblis? Sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah
0: sehat. Oke. Okay. Oke, okay, Iblis, mau lagu yang mana Iblis?

0: ikutan kagak.
1: Oh, ikutan yang mana? Belum mulai. Ibu Liz, ada lagu ini, Aku Bukan Rahwana, Ketuk Pintu Sama Papi Jahat. Yang mana?
0: Ya, itu lagunya Nasar.
1: Nasar ya? Oke. Okay. Ya. Yo, terima kasih. Sehat selalu, Ibu Liz.
0: Ya, selalu juga buat Ana ini.
1: Bukan, Fanny.
0: Oh, Ibu Fanny ya.
1: Oke. Okay.
0: Jangan
1: lupa ini. Iya, Mbak bilang kalau mau datang.
0: Iya, apa kabar?
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi setelah Ibu Liz di Bualemo? Kita lanjut lagi ya ke panel phone berikutnya atau dua lo di 0811-430-4040 ya. Oke, Tita Taneli, bagaimana kabar? Masih ada itu ubi di belakang rumah? Oke, kita lanjut lagi ke panel phone berikutnya, sahabat budaya, tinggal tunggu untuk semuanya di Pro Dangdut.

0: Oke, kembali lagi di line telepon di 0811 430 40. Silakan buat yang mau bergabung lagi, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo Mbak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Yati?
1: Alhamdulillah, semoga Bu kemarau panjang ini tidak ada hujan.
0: Insya Allah sama hujan.
1: Oke.
0: Alhamdulillah. Oke, Mbak Yati, mau lagu yang mana? Ketuk pintu atau Papi Jahat?
1: Ketuk pintu, Jo.
0: Oke.
1: Kenapa, Kak?
0: Iya, mau ketuk pintu yang di sebelah.
1: Apa ini? Yang di mana?
0: Yang di sebelah.
1: Oh, di situ iya. Kafe Firman.
0: Iya.
1: Oke, siap. Coba nih, semoga sehat selalu bersama
0: amin,
1: keluarga.
0: Amin,
1: amin. Terima kasih banyak ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Yati, ditunggu undangannya. Oke, langsung saja sahabat budaya. Tengah mau baca dulu ya. Siapa tahu ada yang di WA. Ti Oma Safik, apa kabar? Sehat selalu Oma Safik. Terus juga ada siapa lagi? Oke, ini ada yang masuk ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Pak Ahmad di Bulang Ulu. Pengen lagu Meli, makasih. Oh, lagunya Meli. Oh, Meli tadi udah belum ya? Oke, Meli kayaknya udah tadi ya. Oke, Pak Ahmad nanti gabungnya di sini ya, di lagu yang Tiengah sama putar ya. Oke, selamat sore buat semuanya dan salam Pro Dangdut.

0: Lagu dari Demoka Papi Jahat, Selimut Rindu dari Devi Sasmita. Sama Cantika Devika, Mencintai Tak Dicintai. Oke, di line telepon, juga di WA, tiangnya tunggu ya. Oke, langsung saja di line telepon, silakan yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut, tiangnya Fanny ditunggu sore hari ini ya. Sore-sore mendung ya, tumben ya mendung. Ini bakalan sore dekat-dekat mau hujan setau ya, insya Allah. Insya Allah semua dekat-dekat hujan. Sama orang berharap hujan turun ya, karena di beberapa tempat itu sudah hujan. Kalau Jakarta itu katanya sudah hujan-hujan juga ya. Oke, di Gorontalo kita tunggu saatnya hujan lagi. Tapi ada sobat komen-komen katanya hujan semalam. Bagaimana kabar yang belum-belum hujan, termasuk kota Gorontalo ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, maaf nih.
1: Halo juga.
0: Apa kabar nih, maaf nih?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga ingat juga dalam keadaan pada sore hari ini.
0: Amin.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oh, maaf nih. Okay.
1: Selimut rindu
0: ya. Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Salam selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih, oh, maaf nih. Di belakangnya Om Maaf nih, ditunggu lagi buat sahabat budaya yang mau bergabung sore hari ini. Apa kabar buat Mami, Mami Harlin, Mami Mini, sehat selalu. Tima Uyan, Tima Yanti juga. Buat Majelis Taklim, Majelis Taklim semuanya yang tergabung di Tadarus Al-Quran, RRI Gorontalo juga ya, selamat sore. Oke, silakan buat yang lain, ditunggu.

Baik, di line telepon lagi, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung. Tia Fani tunggu lagi buat semuanya. Dan terima kasih masih tetap bersama di Pro Dangdut sore hari ini. Oke, kita ke lagu dulu ya. Kita ke lagu dari Devi Sasmita, Selimut Rindu. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini, sahabat budaya, mau tato mau dula. Kita ke lagu, ada lagu Papi Jahat, terus juga Mencintai Tak Dicintai. Begitu Oke, di lain telepon lagi, kita tunggu untuk sahabat budaya semuanya yang mau bergabung ya. Apa kabar dulu buat Oma Safik ya. Oma Safik, terus juga Ibu Lin, Mawaluti. Baru juga semuanya yang lagi bersama di Pro Dangdut. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, penelpon silakan di 08 11 430 4040 ya. Yang lagi ikut rapat peserta yang lagi ikut rapat persiapan jambore FKP ya. Selamat berapat untuk semuanya, semoga hasilnya baik untuk persiapan jambore nanti. Ditunggu buat sahabat budaya yang mau bergabung di Pro Dangdut lagi.

Baik, sahabat budaya, Mogota Tumenggulon, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Prompat RRI Gorontal di Prodangdut. Dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita, insya Allah nanti mau dunggaya pol di lain waktu. Selamat sore dan salam Prodangdut.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari-hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Matalua, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Matalua. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Matalua ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badano ya, Tuho Badano. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Matalua ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu ya itu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga apa namanya itu ya latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu Desa Bawang Matalua ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Nah, itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu. Nama Meta Berutanuk.

দিয়ে মেতা বরদা বাহ ইনা মেতা বরদা ডালতা

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bahumatalo, saya salah satu pelompat dari Desa Bahumatalo ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu itu dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah tuh kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Bita baseu,
1: sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah, kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu, ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Nah, cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya-tanya juga kak, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu beringin Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini enggak termakan zaman ya. Maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan hilang.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat seluruh sila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
3: Ya, mau bikin bagaimana?
4: Banyaknya Durina.
5: Oh, di Tolo Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
6: Kita ini bingung.
7: Kenapa nggak bingung?
6: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
7: Tidak tahu, kita nggak bingung.
8: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun. Mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?

Baik, sahabat budaya, mau tato mau doa untuk kaum muslimin dan muslimat sebagai informasi. Azan maghrib hari ini dikumandangkan nantinya di jam 17:41 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17:41 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari ini, sahabat budaya, mu'tato mu'udla'a kaum muslimin dan muslimat, untuk panduan pelaksanaan sholat maghrib nanti, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

pendengar muslimin dan muslimah, menjelang maghrib kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran. Sore ini bersama Korea Audila Nur Muharram yang akan bawakan surah Az-Zukhruf dimulai dari ayat 33.

0: Selanjutnya kita dengarkan Haji Yasrullah Dinar Esos MPD dalam risalah tentang keutamaan membaca Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil menunggu tibanya waktu maghrib, marilah sama kita mendengarkan risalah maghrib yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia ini. Sebahagian yang lain merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebahagian lain pula merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya. Padahal membaca Al-Quran sangatlah mudah karena telah mendapat jaminan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sangat mendatangkan kebaikan. Mari kita perhatikan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimallahu berkata, qala Qatada rahimahullah, kana mutarrif rahimahullahu idza qara hadhihi al-aya yaqul hadhihi ayatul qurra. Qatada berkata, mutarrif jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Pendengar rahimakumullah, dari manakah sisi tidak meruginya perdagangan dengan membaca Al-Quran? Pertama, satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami. Dan hadis ini sangat menunjukkan dengan jelas bahwa siapapun muslim yang membaca Al-Quran, baik paham ataupun tidak paham, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan. Dan sesungguhnya kemudian Allah Ta'ala itu maha luas, meliputi seluruh makhluk, baik orang Arab atau yang bukan Arab, baik yang bisa bahasa Arab ataupun tidak. Yang kedua, setiap kali bertambah kuantitas bacaan Al-Quran, maka bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Nabi bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Yang artinya, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala solat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami. Yang ketiga, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam solat. Nabi bersabda yang artinya, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam salat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta yang hamil, gemuk dan besar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendapatkan kebaikan. Nabi bersabda, yang artinya seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang kelima, membaca Al-Quran mendapatkan syafa'ah. Kata Rasul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'ah kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang memotivasi seseorang untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qaimah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'ath

0: Sahabat budaya, mu'tato mu'adalah kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap bersama kami dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas.
2: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
3: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
2: Hasan hanya tersenyum.
3: "Karena saya percaya, Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
2: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
3: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
2: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
4: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
2: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mengutak atau mengudulah, terima kasih buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sekarang sudah 3 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: pantauan ya, pantauan rica atau cabai rawit itu menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, berkisar 120.000 sampai dengan 150.000 per kilogram, berarti setengah 75. Entah salah baca. Sementara itu tomat dijual dengan harga terendah 8.000 per kilogram, juga cabai merah tercatat berada di harga 100.000 per kilogram, sahabat budaya. Jadi komoditas bumbu dapur, bawang merah alhamdulillah cuma 22.000 per kilogram, berarti agak murah. Sedangkan bawang putih mencapai 30.000 per kilogram, kemiri tersedia dengan harga 40.000 per kilogram. Jadi per sektor perikanan harga cumi-cumi tercatat 30.000 per kilogram, ikan oci dan lajang itu berada di harga 40.000 per kilogram.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwakop namanya itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, KW namanya. Jadi kalau KW ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke KW kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari KW ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua, Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Airi ring kuring sahabat budaya. Kita lanjut lagi sahabat budaya dengan info berikutnya. Atlet peraih medali ASEAN Games dibina di Spopda sejak 2020-2022. Sahabat budaya, monggo tato monggo dulaa. Masyarakat dan pemerintah Provinsi Gorontalo bangga atas prestasi atlet asal daerah yang mampu mengharumkan nama Gorontalo hingga ke tingkat internasional. Prestasi ini salah satu ditorehkan oleh para atlet cabang olahraga sepak takraw yang berhasil meraih medali di ajang Asian Games. Para atlet ini merupakan jebolan program pembinaan olahraga berprestasi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Pusat Pendidikan Pembinaan Olahraga Berprestasi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP atau saat ini di Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Daerah atau Spopda Provinsi Gorontalo. Lengkapnya atau dua lo bisa mengakses informasi ini sahabat budaya di portal rri.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
2: Weh, tidak boleh begitu. Pasti biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
1: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
2: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu olah ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
1: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu olah ibadah?
2: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
1: Iyowe, betul itu am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
2: Gasken.
3: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya di manapun Anda berada. Lo dudung gaya poli itu nga amila to Pro4 RRI lo hulun talo 95,1 MHz untuk edisi hari ini. Kita hari ini ada di hari Jumat. Jumat berkah ya, insya Allah berkah untuk kita semuanya. Dan di tanggal berapa ini? 9 ya. Oke, kita sudah berada di tanggal 9 Oktober. Paladu usal mati olan tonga amila to hulun talo. Wow, tita tu poli hadiri sampai to jam 12 lohui. Insyaallah wuluo program-program acara to hui butia. Segmen lo Nusantara malam watia mamo po hadiri mai poli Pelangi Nusantara. Kita bakal bersama kembali dengan lagu-lagu daerah senusantara dan info-info dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi update yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam ini dari portal resmi kami ini masih menekankan pada peringatan gelombang yang ada di NTB sepekan ke depan ya. Jadi BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi sampai dengan 4 meter di sejumlah perairan Nusantara Tenggara di perairan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Itu dipicu oleh peningkatan kecepatan angin dan diperkirakan berlangsung selama sepekan ke depan. Ini juga sudah disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Observasi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdullah Majid, Ari Wibianto di Mataram hari ini. Dan semakin kuat kecepatan angin itu semakin lama durasinya dan semakin jauh jarak tiupannya, maka semakin tinggi dan besar gelombang yang terbentuk. Nah, sahabat budaya, menurut Ari, perbedaan tekanan udara antara Australia dan Asia turut memperkuat kecepatan angin di perairan NTB. Dan saat ini pusat tekanan tinggi berada di sekitar Australia, sedangkan wilayah Asia memiliki tekanan udara relatif dan lebih rendah. Dan sahabat budaya, ini mengingatkan kita semuanya untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi perairan sebelum melakukan aktivitas laut, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami gelombang-gelombang tinggi.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Meraji, Tanggomong, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Meraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Meraji itu adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Isra Mi'raj setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang kita.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Palang dan Iwata Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya dikir itu ada satu aktivitas kegiatan berdikir. Berdikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak dikili, ada dikir Maulid, ada dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini. Memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab tetapi diseling-selingi dengan budaya Gorontalo masuk juga bahasa Gorontalo di sini. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyyub tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayata ini diundang Studi Banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masukkan anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk dengan budaya Gorontalo saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo itu juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Bikil itu, ya kita kalau dalam Bikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Bikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jabu, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.
8: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
9: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Dan perlu kami sampaikan, sahabat budaya, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPPR RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna hari Kamis kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan hari Rabu kemarin, kemudian juga menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPPR RRI periode 2026-2031, yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Dan sahabat budaya, informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengotilo, mengotiamo. Di saat ini kami masih terus memberikan informasi-informasi. Kali ini masih ada informasi budaya. Kami ambil dari tradisi masyarakat negeri Lontoir di Pulau Banda Besar Maluku Tengah. Ada yang namanya upacara Rofairwar. Upacara Rofairwar ini dikenal dengan upacara mencuci atau membersihkan perigi yang dianggap keramat. Pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan dalam catatan kebudayaan berlangsung sekitar 7-10 tahun sekali. Nah, ritual tersebut, sahabat budaya, berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur dan pemeliharaan nilai adat dan sejarah masyarakat Banda. Perigi yang menjadi pusat ritual punya kaitan dengan sejarah kehidupan masyarakat setempat dan perkembangan Islam di Kepulauan Banda.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Sahabat budaya, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perempat dari Gorontalo. Sebelum beranjak ke segmen acara berikutnya, sahabat budaya, ada satu informasi juga masih tentang beberapa tradisi di beberapa daerah. Kali ini kita ke Sintang. Di sana ada prosesi Nugal atau Namal dalam tradisi Beuma Betaun, masyarakat suku Dayak. Ini bukan sekedar kegiatan menanam padi, sahabat budaya, tapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang namanya Nugal ini bukan hanya kegiatan menanam padi, tapi di dalamnya itu ada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kekompakan, juga saling membantu dalam gotong royong yang terus dipelihara oleh masyarakat. Ini adalah salah satu tahapan setelah sejumlah proses sebelumnya, mulai dari yang namanya manggul, nebas, nebang, ngeladak, nunu, nayak, hingga akhirnya nunggal atau namal, kemudian dilanjutkan dengan mabau dan ngetau. Secara umum, kegiatan ini menjadi bagian dari cara masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus menjaga hubungan mereka dengan alam dan juga di lingkungan sekitar. Nah, di antar generasi budaya ini juga terus dilestarikan. Anak-anak dan generasi muda juga belajar secara langsung tentang tahapan berladang, kemudian penggunaan alat, pemilihan benih, sampai dengan aturan adat yang menyertainya. Proses belajar secara langsung ini membuat pengetahuan lokal tidak hanya disampaikan melalui cerita, tapi juga melalui pengalaman di lapangan. Nah, sahabat budaya, kami hadirkan juga lagu dari daerah Maluku, ya. Ini akan menjadi lagu akan menjadi lagu favorit bagi yang lagi merantau di Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus memperkuat pengembangan program budidaya ikan tematik sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan budidaya dan juga memperkuat ekonomi masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan program makan bergizi gratis atau MBG. Program budidaya ikan tematik itu dirancang sebagai model pengembangan perikanan budidaya yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa, sehingga mampu menciptakan kepastian usaha bagi pembudidaya sekaligus memperluas akses pasar hasil produksi. Nah, ada di Kabupaten Blora, KKP mengembangkan budidaya ikan lele yang menggunakan teknologi kolam biofloc. Selain meningkatkan produktivitas, program budidaya ikan tematik ini juga diarahkan untuk memperkuat pasokan bahan baku protein bagi program makan bergizi gratis. Produksi ikan lele dari kawasan ini, sahabat budaya, untuk melayani 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, yaitu SPPG Kamolan, Banjarjo, Mojotan, dan Gemplorejo. Kebutuhan ini membuka peluang juga untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok pangan bergizi.

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil Pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kesultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadya nguni caritane, andeliro sang Prabu, sosol bau, ing maes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali
5: ya? Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
7: Kalau aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur, batir, pembantu. Batur nggih pembantu, batir nggih pembantu, pembantu nggih batir.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki, selain sebagai aturan, juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Ya, Nusantara suara budaya lo hulontalo sahabat budaya mengadula mengutato mengoti lo mengotiamo. Lagu tadi itu dari Bali ya, Kopi Jumegula di Sisi dari Dek Soma. Nah sahabat budaya, ini kita sudah berada di segmen Hiramea, dan kalau Hiramea berarti rame-rame lebih dari satu, sama seperti komunitas Historia yang selalu membangkitkan sejarah lewat napak tilas-napak tilasnya. Nah salah satu yang sekarang ini lagi digendrungi oleh para komunitas, ya itu komunitas Historia ya. Udah dari tahun 2013 ini berdiri sahabat budaya. Oh, tahun 2003, dan jumlah anggotanya yang pertama itu hanya 7 orang. Tapi semakin kesini anggotanya sudah mencapai dari 20 ribu lebih di seluruh dunia. Nah, sahabat budaya, sosok di balik KHE ini ada berawal dari hobi dan passion. Ada pria yang berusia 39 tahun kala itu. Dia adalah alumni jurusan pendidikan sejarah. Nah, namanya Asep ya. Dia ingin membangun kecintaan akan sejarah pada masyarakat Indonesia. Caranya sangat-sangat fun, sahabat budaya. Karena di situ kegiatannya nggak hanya edukatif, tidak hanya edukatif, tapi juga rekreatif. Jadi ingat renovasi. Jadi bukan hanya edukatif tapi rekreatif ya. Misalnya nih, napak tilas ke situs sejarah atau museum sambil bercerita pada peserta tentang kisah-kisah di balik bangunan tersebut. Penyampaiannya juga tidak monoton. Pesertanya bebas bertanya, bebas berdiskusi, karena memang tujuannya KHI ini menumbuhkan jiwa kritis. Jadi peserta yang datang itu tidak hanya duduk diam, tapi hasrat keponya terangsang dengan bertanya, mencerna, membandingkan, dan informasi yang didapat itu tidak hanya lewat salah satu media saja, tapi harus tetap nempel ya dengan hal-hal lain. Nah, belajar sejarah ada yang bilang kuno atau jadul ya, tapi tidak seperti itu sahabat budaya. Sebentar kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, meskipun judulnya museum dan sejarah, tetapi kalau belajar sejarah itu bisa dikemas dengan apa namanya hal-hal yang menarik ya. Kita bisa menikmati kalau misalnya berkunjung ke museum itu biasanya pagi atau siang, nah boleh malam hari. Nah sahabat budaya, wisata malam kota tua itu akan menjadi perkampungan bersejarah di Jakarta, akan jadi sudah menjadi perkampungan bersejarah di Jakarta dan kegiatan reguler dari KHI ya. Jadi cerita-cerita sejarah mengendap sempurna di pikiran kita dan perlu kita datangi mungkin di malam hari atau sore. Nah, biasanya ini anak-anak muda yang suka kalau di sore hari sambil nongkrong, sambil belajar. Nah, orang-orang tua juga mulai ikut ya. Banyak orang-orang tua yang join di kegiatan pengen mengenal sejarah ini karena sejarah itu milik semua orang. Ya, terutama generasi muda sebagai penerus zaman ya. Oke, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo. KHI ini selalu berinovasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini justru semakin mempermudah sosialisasi informasi mengenai sejarah. Kekinian sudah jelas bisa digunakan sebagai kemasan untuk menarik massa. Contohnya ada Festival Museum Enjoy Jakarta yang kemarin pernah dilakukan di bulan Oktober juga ya, tapi tahun-tahun kemarin. Ada juga acara Ngontel Amal, terus juga ada acara Ngubek Jakarta lewat Napaktilas Jejak Islam Tertua dan Historical Clean Up Kota Tua yang menjaga kebersihan situs bersejarah. Pokoknya sangat-sangat menarik dan interaktif banget ya. Karena sekarang ini kita sudah masuk di kekinian banget. Tantangannya juga beda ya. Tantangannya semakin kekinian juga sih. Sejatinya memang enggak selalu mulus, ada aja tantangan kalau bisa dibilang di era kekinian saat ini perkembangan sosial media itu semakin pesat. Nah, ini juga pasti akan mencetuskan problem-problem yang baru, tapi bagaimana kita yang tergabung di komunitas punya tanggung jawab moral terhadap kebenaran pemberitaan media atas suatu peristiwa, terutama peristiwa sejarah misalnya. Seperti di tahun 2016 kemarin, ada uang rupiah yang baru diluncurkan dan timbul banyaknya hoaks seperti ada yang memprovokasi terkait gambar yang ada di situ. Nah, disitulah kita sebagai komunitas perannya memberikan pandangan bahwa para pahlawan yang berjuang bagi bangsa itu tidak mempermasalahkan latar belakang suku, agama, ras, begitu. Tapi sama-sama punya cita-cita yang luhur yaitu kemerdekaan Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah, jangan mengulang sejarah.
1: Sekitar 2500 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno mengidentifikasi udara bersama dengan bumi, api, dan air sebagai salah satu dari 4 komponen unsur penciptaan. Pada tahun 1774 silam, seorang ilmuwan Inggris bernama Joseph Priestley berhasil menemukan unsur oksigen. Penemuan ini mengubah cara manusia melihat lingkungannya. Ia mampu menjawab mengapa dan bagaimana segala sesuatu dapat terbakar.

0: Udah ya, dimanapun Anda berada, jadi lupa kalau kita itu sebenarnya sekarang ada pemutaran mini drama legenda. Tapi tadi sudah disemangati oleh Sabrina, helikopter turun ke Padang. Selamat malam semuanya sahabat budaya, kita masih akan tetap sama-sama di Nusantara Malam sampai di jam 12 malam nanti bersama Tita Tu Indah. Kali ini Tita Tu Indah mau bawa sahabat budaya semuanya dengan cerita kisah Raja Amai. Seperti apa cerita pendeknya, kita dengarkan di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Sebelum pulang, Ibu akan memberikan tugas semester untuk pelajaran sejarah kita.
3: Yah, diberi tugas akhir lagi sama Ibu Guru. Tenang, Mer. Kalau pelajaran sejarah begini kan, si Iqbal paling jago. Udah gitu, ganteng lagi. Kita tinggal deketin aja dia. Iya kan?
4: Oh iya, betul juga ide Mulin.
2: Ayo, jangan pada ribut dulu. Mohon didengarkan. Tugas akhir semester kalian adalah membuat makalah mengenai sejarah di Provinsi Gorontalo. Judulnya bebas. Kalian bisa pilih sejarah apa saja. Yang penting berasal dari provinsi kita. Batas pengumpulan makalah sebelum ujian akhir atau final tes berlangsung bulan depan. Oke? Cukup sekian. Silakan pulang ya.
3: Ayo Mer, kita lobi si Iqbal sekarang.
4: Iya, ayo Lin, kita ke mejanya si Iqbal. Hai Iqbal.
5: Eh, Mary. Hai juga Linda, tumben kalian berdua menyapa aku, ada apa?
3: Hehe, begini Iqbal, kalau kamu gak keberatan, kita berdua pingin buat tugas makalah sama-sama dengan kamu, bolehkah?
5: Wah, kebetulan, aku baru aja mau menuju perpustakaan sekolah, mau cari bahan materi. Ada beberapa sejarah kerajaan di Gorontalo yang ingin aku teliti, salah satunya kisah Raja Amai.
4: Wah, kita pingin dengar dong ceritanya Bal.
5: Cerita singkatnya saja dulu ya. Begini ceritanya.
6: Alkisah pada abad ke-15, Provinsi Gorontalo yang sebagian besar wilayahnya masih lautan, terdapat sebuah kerajaan terkenal bernama Kerajaan Hulon Dalangi. Pada masa itu, dipimpin oleh seorang raja yang masih muda belia bernama Raja Amai. Walaupun masih muda, Raja Amai adalah seorang raja yang sangat peduli dengan ekonomi rakyatnya. Raja Amai tidak senang melihat rakyatnya yang hidup menderita akibat kemiskinan.
7: Wahai para hulu balangku, aku sedang bingung dengan kondisi ini. Mengapa sampai saat ini rakyatku masih ada yang hidupnya miskin? Padahal aku telah membuka lahan pertanian seluas-luasnya. Perdagangan dengan bangsa asing dari Timur Tengah di pelabuhan wilayah Hunto. Lalu, apalagi kekuranganku, wahai Hulu Balang?
8: Maaf, Baginda. Menurut hamba, Baginda sudah benar dalam membuat kebijakan ekonomi selama ini. Mengajak rakyat untuk bertani, menanam segala tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Buka jalur perdagangan dengan bangsa asing, semuanya sudah baik adanya.
7: Lalu, kenapa masih ada rakyatku yang hidupnya mengalami kesulitan?
8: Menurut hamba, Baginda hanya perlu meningkatkan kerjasama perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di sebelah kita. Dengan begitu, rakyat kita sudah tidak ada yang menganggur, karena semakin luasnya wilayah jalur perdagangan kita, Baginda.
7: Kerajaan mana yang kau maksud, Hulu Balang?
8: Kerajaan sebelah utara kita di Temili dan Plaza Baginda.
7: Baiklah, aku perintahkan kalian beberapa dari Hulu Balangku untuk berkunjung ke Kerajaan Tomini dan Palasa. Binalah hubungan dengan mereka, serta sampaikan salamku untuk mereka.
8: Baiklah Baginda, kami siap melaksanakan titah Baginda Raja.
6: Setelah menerima titah dari Baginda Raja, maka para hulu balang yang ditemani 100 prajurit itu berangkat menuju ke wilayah Tomini dan Palasa menggunakan kapal kerajaan. Akhirnya, rombongan para hulu balang itu tiba di dermaga wilayah Tomini. Mereka langsung disambut oleh wakil kerajaan Tomini. Diajak ke istana yang diperintah oleh seorang raja yang menganut agama Islam bernama Ogomonjolo. Pemerintahannya berjalan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, raja ini memiliki seorang putri yang cantik, bijak dan pintar bernama Putri Outango. Putri yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Selesai berbincang dengan Raja Tomini, Baginda Ogomonjolo, rombongan hulu balang kembali ke kerajaan keesokan harinya. Setelah tiba, mereka langsung menceritakan tentang kesepakatan perdagangan dan juga kecantikan putri ini kepada Raja Amai. Mendengar berita kecantikan putri ini, Raja Amai ingin segera mengunjungi kerajaan Tomini sekaligus mempersunting Putri Outango. Tahun 1495, berangkatlah rombongan kerajaan Hulondalangi lengkap dengan hulu balangnya menuju Palas Tomini. Rombongan ini disambut oleh Raja Ogomonjolo dan rakyat Palasa. Ketika rombongan Raja Amai mengajukan tentang lamaran, Raja Ogomonjolo menyerahkan sepenuhnya kepada Putri Outango untuk menjawabnya.

0: Wahai Paduka Raja Amai, kalau betul Raja ingin meminang hamba menjadi permaisuri, maka hamba memiliki 3 permintaan.
1: Katakan saja apa 3 permintaanmu itu, Putri Outango. Aku berjanji akan berusaha mewujudkannya.
0: Paduka tidak perlu berjanji, nantinya hanya akan menjadi beban. Dengarkan dulu permintaanku. Kalau Paduka merasa keberatan, maka Paduka tidak perlu berjanji untuk mewujudkannya. Tetapi kalau Paduka menyanggupinya, maka aku siap menjadi permaisuri Paduka Raja.
1: Baiklah, Putri Outango. Katakanlah, apa 3 permintaanmu itu?
0: Permintaan hamba bukanlah apa-apa, yakni Paduka Raja Amai bersama orang tua dan keluarga harus menganut Islam yang patuh. Paduka harus menjadikan penduduk kerajaan Hulondalangi menjadi penganut agama Islam sepenuhnya.

rombongan langsung kembali ke kerajaan Hulon Dalangi. Raja nampaknya sangat bahagia, bertekad untuk segera mewujudkan 3 permintaan Outango agar dapat segera menikahinya. Walaupun Raja Amai belum mendalami ajaran agama Islam, dengan segala upaya dan semangatnya, akhirnya Raja Amai mampu meyakinkan orang tua dan seluruh keluarga besarnya agar memeluk agama Islam. Raja juga mengimbau kepada seluruh rakyatnya agar mau masuk Islam tanpa paksaan.

0: merasa telah memenuhi seluruh permintaan Outango, keluarga menyusun rencana pernikahan Raja Amai dengan Putri Outango. Ketika semua persiapan telah selesai, mereka kembali menuju ke kerajaan Tomini untuk melamar sang putri. Dalam acara Modutu, Raja Amai menyiapkan perahu besar berkepala naga di depannya dengan hiasan janur, semua perlengkapan perkawinan mulai dari hungolo ayu atau buah-buahan, beras, rempah-rempah, ayam, kambing, dimuatnya dalam perahu yang disebut kola-kola. Akhirnya Raja Amai berhasil mempersunting Putri Outango. Dengan menggunakan adat Tomini Palasa, walaupun masih baru, Raja berhasil menjalani seluruh proses pernikahannya dengan lancar. Selesai pernikahan, diboyonglah Putri Outango ke Kerajaan Hulon Dalangi.
1: Baginda kekasihku, sekarang kita telah resmi menjadi suami dan istri, dan kini aku telah menjadi bagian dari Kerajaan Hulon Dalangi. Mari kita bangun bersama negeri ini agar lebih makmur dan sejahtera dengan berlandaskan syariat Islam.
2: Permaisuriku Outango, sungguh aku sangat bahagia dapat mempersuntingmu menjadi istriku. Maka ajarilah aku dan rakyatku menjadi muslim yang sesungguh-sungguhnya. Perkenalkanlah agama ini untuk semua berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, agar negeri kita bisa menjadi negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kedamaian bagi semua, selamat dunia dan akhirat.

Raja Amai dan Putri Outango membangun sebuah masjid di Hunto yang sampai saat ini dipelihara oleh masyarakat Gorontalo sebagai masjid tertua di Provinsi Gorontalo. Dan pada tahun 1525 hingga 1550, Raja Amai pun dinobatkan sebagai Sultan oleh Raja Ternate atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam di daratan Gorontalo.

0: Nah, begitulah cerita singkatnya.
1: Wah, seru juga ya kisahnya.
2: Iya, terlalu cepat ceritanya. Lalu selanjutnya bagaimana lagi, Bal? Raja Amai anaknya berapa? Terus meninggalnya kapan?
0: Nah, untuk info lebih lanjut, hubungi Mbah Google atau segera menuju perpustakaan buku terdekat. Dah, aku pulang dulu. Bye-bye.
2: Yee, awas kamu ya, Bal.
1: Udah, gak usah dipikirin. Besok kita dekatin lagi si Iqbal buat makalah bersama. Dah, yuk kita pulang juga. Udah gak ada orang di kelas tuh.
2: Eh, iya. Yuk, let's go.
3: Demikianlah kisah Raja Amai. Sutradara dan penulis naskah karya Anwar Prambahan, dimainkan oleh seluruh angkasawan LPPRRI Gorontalo. Sampai jumpa.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, irama musik roncong tadi sudah kita dengarkan. Tilola Wolo Wolo. Dan sahabat budaya, kali ini kita bakal hadirkan kembali beberapa lagu-lagu daerah Senusantara. Tapi kita jeda dulu sahabat budaya, ada satu lagu pop Indonesia yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam ini.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Lagu daerah Manado tadi kami ambil dari suaranya Bung Gunawan Oto Sosambar. Untungnya mati ya. Oke, sahabat budaya, di saat ini kami juga punya beberapa informasi. Kali ini lebih ke informasi yang ringan aja ya. Sahabat budaya masih ingat kan, ada satu iklan dengan promosi kental manis. Nah, promosi kental manis ini menjadi salah satu contoh bagaimana iklan bisa menarik perhatian masyarakat dengan bahasa yang sederhana, terus gambar yang menarik, dan slogan yang mudah diingat. Ada satu iklan yang bisa membuat audiensnya lebih mengenal produk yang ditawarkan itu, sahabat budaya. Jadi biasanya kan iklan itu dikemas dengan cara yang ringan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, terus juga ada tagline atau kalimat ajakan yang berperan penting membuat pesan lebih mudah melekat di ingatan masyarakat. Tapi sahabat budaya, hal penting yang perlu kita ketahui, iklan yang menarik itu belum tentu menjadi sumber informasi yang lengkap. Khusus untuk kental manis, masyarakat perlu memahami bahwa produk ini bukan pengganti susu yang setara untuk memenuhi kebutuhan gizi apalagi pada anak. Nah, kental manis itu mengandung gula dalam jumlah tinggi sehingga penggunanya perlu memperhatikan lebih baik. Karena itu sebagai konsumen perlu juga lebih cermat menerima pesan iklan, tidak hanya melihat kemasan atau slogan yang menarik, tapi memperhatikan juga komposisinya, kandungan gizinya, dan informasi pada label produk. Jadi dengan begitu kita tidak hanya menjadi audiens yang mudah tertarik di iklan, tapi juga konsumen yang cerdas dalam memilih produk untuk keluarga.

0: Tahukah kamu asal-muasal WWW atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda dalam program acara kami Dikili dan juga Buruda.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Ballpoint atau biasa kita sebut pulpen sudah menjadi barang penting dan mudah ditemukan di mana saja dan kapan saja. Faktanya, ballpoint diciptakan oleh jurnalis Hungaria Ladislao Jose Biro pada tahun 1938. Bersama saudara lelakinya George, seorang kimiawan, dia mengembangkan ujung pen yang baru berupa sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual sebagai merek Biro yang masih bertahan hingga saat ini. Ballpoint awalnya dirancang untuk Royal Air Force dari Britania Raya sebagai ballpen khusus ruang angkasa. Ballpoint tersebut memiliki tinta yang mampu melawan tekanan hampa di luar angkasa. Ballpoint dijual di New York pada tahun 1945. Antrian panjang yang dijaga oleh ratusan polisi mewarnai penjualan ballpoint saat itu. Pasalnya, masing-masing dibanderol dengan harga Rp156.000 dan terjual hingga 10.000 ballpoint. Dan nyatanya, sekitar 100 orang tewas karena tersedak ballpoint.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo untuk edisi hari ini. Di hari Jumat 8 Oktober 2026, sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali pada besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mongo Tato, Mongo Dula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 95,9 MHz, dan AM 1008 kHz. Edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali Watia Tima Udo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Mengawali program Nusantara Pagi, kami awali dengan pengajian Al-Quran dalam Surah Asy-Syura, dimulai dari ayat 105 sampai dengan 117 yang akan dibawakan oleh Nur Hayati Hamzah berikut ini.

Odolah sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam mengikuti program Religi Pagi. Tetaplah bersama kami.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam program Religi Pagi RRI Gorontalo edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, saya Ayu Muhammad yang akan memandu jalannya program Religi Pagi hingga menit ke-57 nanti. Pendengar dan juga sahabat budaya, kesempatan pagi ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu dan pencerahan kepada kita semua. Saya sapa kedua beliau yang sudah hadir melalui virtual Zoom. Yang pertama, Bapak Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI. Kemudian yang kedua, Bapak Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC/MH. Dan insya Allah kedua narasumber kita insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Untuk itu saya persilakan kepada Ustadz Husni untuk meluangkan dan juga mendoakan program Religi Pagi ini bisa lancar Ustadz hingga di akhir nanti. Tafadhol Ustadz.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap kebaikan hari ini insyaAllah menjadi pemberat timbangan kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama kita awali dengan keberkahan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Husni dan kami persilakan untuk Anda pendengar serta sahabat budaya. Setiap hari Sabtu itu temanya adalah akidah dan tauhid. Kami persilakan langsung kami di layanan telepon serta layanan WA. Silakan 0821-9664-8664. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Karena kami sementara live juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Saya bacakan Ustadz yang sudah masuk melalui layanan WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Halim di Tilong Kabila. Tidak akan dicabut roh seorang hamba sebelum Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Kalimat ini hadis atau firman Ustadz maupun kalam ulama. Mohon pencerahannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, ada ayat atau firman Allah yang menyeru masuklah Islam secara menyeluruh. Sedangkan di dalam ajaran agama terdapat khilafiyah atau perbedaan. Saya persilakan untuk Ustadz Husni menjawab pertanyaan dari Pak Halim dari Tilong Kabila Ustadz.
1: Pertanyaan apa gimana pertanyaannya tadi?
0: Pertanyaannya Ustadz, tidak akan dicabut roh seorang hamba sebelum Allah memperlihatkan tempatnya di surga. Apakah kalimat ini hadis atau firman maupun kalam ulama? Mohon pencerahannya Ustadz. Bisa ditangkap Ustadz pertanyaannya?
1: Pertanyaan ini setahu saya masyhur ya di kalangan para ulama, terutama para dai, selalu mengulang-ulang ini. La yakhruj ruhul mu'min aw la takhruj ruhul mu'min illa ra'a makanahu fil jannah. Tidak akan keluar rohnya seorang mukmin kecuali ia melihat tempatnya di dalam surga. Dan tidak akan keluar rohnya al-kafir hatta ra'a makanahu ya finnar. Tidak akan keluar rohnya orang kafir kecuali dia melihat tempatnya ada di neraka. Wallahu a'lam, saya belum lihat hasil takhrij hadisnya, tapi ini adalah hadis yang masyhur. Jika kemudian hadis ini bermasalah, tapi maknanya sahih, bahwa manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, terutama surganya, sebelum dia memasuki surganya itu, sebagaimana kafir akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya itu apa tempatnya di neraka, ya, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan itu terjadi saat di waktu hadar ini adalah waktu sakarat, ya, waktu sakaratul maut, ya, bisa saja seperti itu. Dan yang kedua, memperlihatkan itu tidak hanya sekali, tapi juga akan diperlihatkan di hari akhir nanti, sebagaimana bahasa Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan tentang itu.

0: Bayasiroh. Setelah diserahkan kitab, ya, laporan semua amalan kita, maka dia akan baca. Kemudian dia berkata, Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Semua yang saya lakukan sekecil apapun tertulis. Nah, itu nanti di akhirat. Sekira saya sementara berhusnudzon bahwa hadis ini adalah hadis sahih, ya, yang maknanya ya sangat beragam di dalam redaksi hadis-hadis yang lain. Cukup.
1: Baik, Ustadz. Saya ke Ustadz Bahmid untuk pertanyaan kedua dari Pak Roman Gani. Ada ayat atau firman Allah yang menyeru, masuklah Islam secara menyeluruh, Ustadz. Sedangkan di dalam ajaran agama itu terdapat khilafiyah atau perbedaan. Silakan, Ustadz.
2: Terus yang ditanyakan apanya?
1: Yang ditanyakan Ustadz itu terkait dengan ada ayat atau firman Allah yang menyeru masuklah Islam secara menyeluruh, sedangkan di dalam ajaran agama itu terdapat khilafiyah perbedaan. Itu bagaimana perbedaannya itu, Ustadz?
2: Iya, jadi ayat Al-Quran kullu fis-siri mikafa. Jadi memang mengamalkan Islam dalam artian meyakini Islam, maka dia harus secara totalitas. Tidak boleh kita mengimani sebagian ayat lalu mengkafiri sebagian ayat. Kita hanya menerima ayat-ayat atau ajaran agama terkait dengan ibadah, terkait dengan sholat, terkait dengan terkait dengan puasa, tapi begitu terkait dengan masalah rumah tangga kita tidak terima. Begitu masalah akhlak yang tidak cocok dengan kita, kita tidak terima. Begitu masalah yang terkait dengan berjilbab, tutup aurat, kita tidak terima. Kita terima ajaran tentang membaca Al-Quran, kita terima ajaran tentang zikir, tapi begitu ajaran tentang pembagian warisan, kita tidak mau terima. Ini tidak boleh. Adapun dalam menerima itu ternyata ada perbedaan, maka itu opsional. Tapi kita harus memilih salah satu dari opsi-opsi tersebut. Jadi kalau misalnya kita harus sholat, tapi sholatnya itu dalam pelaksanaannya ternyata ada perbedaan. Dalam pelaksanaan kecil-kecilnya atau beberapa rincian pelaksanaan, bukan inti ajaran sholat yang terjadi perbedaan, tapi beberapa cara berpraktik sholat itu yang terjadi perbedaan. Jadi itu tidak ada masalah, ini tidak bertentangan. Jadi khilafiyah misalnya kita diperintahkan sholat subuh, harus sholat subuh, tidak boleh tidak sholat subuh hanya karena alasan kita tidak nyaman, karena ini waktu paling nyaman untuk tidur, kita tidak akan kerjakan. Soal ternyata di sholat subuh itu terjadi khilafiyah masalah kunutnya, itu silahkan memilih, tidak ada masalah, tapi tetap terima sholat subuh sebagai sebuah ajaran gitu. Jadi tidak terjadi pertentangan akan dua hal tersebut. Justru khilafiyah tersebut yang terjadi banyak memberikan keringanan-keringanan bagi manusia untuk mengamalkan Islam. Terjadi khilafiyah justru misalnya tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum itu kan menurut madhab Syafi'i misalnya harus dengan tanah, debu yang dari tanah. Dalam madhab Maliki misalnya boleh apapun yang berasal dari bumi, bahkan batu yang berasal dari bumi. Maka saat berada di kondisi tertentu, kita tidak sulit untuk menemukan tanah, kita sulit untuk berada di tempat-tempat yang memang tidak ada hal seperti itu, dan adanya batu misalnya tehel, keramik yang juga berasal dari bumi, maka kita bisa beralih ke madhab itu. Ini merupakan sebuah keringanan agar kita tetap mengamalkan ajaran, yaitu tetap sholat. Itu justru khilafiyah itu, perbedaan yang terjadi justru membuat manusia, membuat seorang muslim mampu mengamalkan ajaran Islam ini lebih totalitas. Tidak ada alasan kalau dia sulit untuk mengamalkan sebuah pendapat karena bagi dia itu berat sekali, itu sangat menyiksa bagi dia, akan sangat kesulitan bagi dia satu pendapat, maka tidak ada masalah dia mengamalkan pendapat yang lebih ringan, tapi jangan tinggalkan ajaran itu secara keseluruhan. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih banyak Ustadz Bahmid atas pencerahannya. Saya ke penelpon, silakan. Dan juga di layanan WA masih kami berikan kesempatan. di layanan telepon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anies.
0: Ya, Ulu Bayu.
1: Baik, Pak Anies Todowolo.
0: Dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 disebutkan antara lain, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tolong kalimat ini dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih berikan kesempatan di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo Todowolo. Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui layanan WA dan juga layanan telepon ya, 082196648664. Topik kita yaitu akidah dan tauhid. Silakan di penelpon. Halo, Raji pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Dari Gorontalo Utara ini, Tengku Mansur.
1: Tengku Mansur, langsung
2: pertanyaannya,
1: Pak.
2: Sebagai berikut, kesempurnaan daripada akidah seseorang itu apabila dia hidup, isi perutnya bagus, isi dadanya bagus, dan isi kepalanya bagus. Pesta noraka telah dibuat oleh Partai Komunis Indonesia pada 30 September itu akibat daripada orang-orang yang hanya hidupnya mengisi perut saja, isi dadanya tidak ada. In front of my window, di depan itu kan ada jendela nyawa. Saya ketemu dengan Pak Penyiar, terus saya katakan SMB senyum menghias bibir, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mohon penjelasan ini, Pak. Ada hubungan dengan keimanan ini. Assalamualaikum Pak Penyiar.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Pak Tengku Mansur ya, Todowolo ya, bersama saya Ayu Muhammad ya. Dan kami langsung saja ke Ustadz Husni untuk pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan telepon dari Pak Anies. Ini terkait dengan surah Al-Imran, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Mohon pencerahannya Ustadz.
3: Ya, bunyi ayatnya surat Ali ya.
1: Iya.
3: Ali Imran.
1: Iya, Ustaz.
3: Yes. 101 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, alladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ya, kalau dijelaskan ayat ini, ya, satu ayat ini memiliki satu perintah dan satu larangan. Perintah pertama adalah bertakwa kepada Allah. Dan takwanya bukan hanya takwa lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Al-amalu bil-arkan. Ya, yang oleh para ulama dimaksud dengan takwa di ayat ini banyak. Al-intisal, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang disebut dengan ya takwa secara definitif ya, atau secara istilah. Yang kedua, larangan jatuh setelah perintah, wala dan jangan tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati ya illa wa antum muslim, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, ini larangan. Jangan sampai kemudian akhir hidup kita ini ya rugi. Kenapa rugi? Karena kita ya rugi karena kita tidak berakidah dengan yang benar, atau kita tidak beragama dengan yang benar, dengan agama yang benar. Maka setiap larangan dalam Al-Quran, terutama larangan untuk menyelisihi ya akidah, keluar daripada agama, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, atau mengganti akidahnya, itu adalah satu perbuatan bukan dosa kecil, tapi dia dosa besar. Bahkan risiko daripada keluar daripada agama itu setelah didata melalui indikatornya, maka pasti perbuatan itu perbuatan yang sah. Keluar dari agama atau mati dalam keadaan tidak beragama Islam, itu disimpulkan melalui beberapa indikator. Berarti kalau dia mati tidak dalam agama Islam, dia meyakini agama lain yang benar, dan itu bertentangan dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam, tidak ada agama benar kecuali agama Islam. Yang kedua adalah dia berarti mengganti Tuhannya dengan Tuhan yang lain, atau dia meyakini Tuhan tapi dia syarikatkan. Nah, ini berarti dia mencampurkan antara hak dan batil. Ini juga bertentangan dengan ayat wala talbisul haqqa bil batil wala taqtumul haqqa wa antum ta'lam. Yang kedua, keluar dari agama itu adalah orang-orang atau yang beragama secara agama Islam pasti meninggalkan kewajiban yang itu diwajibkan dalam agama, sama dengan sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Dan itu bertentangan dengan semua ajaran dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang benar adalah apapun kondisinya, kita sebagai muslim, dan ya tidak berani atau tidak nekat kita hanya karena alasan ekonomi, kemudian akidah ini kita gadaikan kepada orang lain, atau keyakinan ini kita tukar dengan keyakinan orang lain. Ya, padahal hidayah Islam itu adalah hidayah pertama dari semua hidayah, hidayah tertinggi dari semua hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, hidayah itu empat. Ya, hidayatul niyyah, hidayatul ilm, hidayatul amal, dan yang keempat adalah hidayatul istiqam. Nah, perlu ada komitmen untuk tetap berislam sekalipun kondisi kita adalah kondisi yang sangat sulit untuk menghadapi kehidupan. Semoga diberi solusi. Saya kira cukup gambarannya seperti itu.
1: Terima kasih Ustadz Husni atas penjelasan dan pencerahannya Ustadz. Saya ke Ustadz Bahmid untuk pertanyaan dari Pak Tengku Mansur. Tadi saya menangkap untuk pertanyaan dari Pak Tengku Mansur Ustadz, itu bagaimana hubungan antara kesempurnaan akidah seseorang dengan menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya, terutama memastikan makanan tersebut halal dan baik. Apakah hal tersebut juga Ustadz itu berpengaruh terhadap kualitas keimanan seseorang hingga ajal menjemput dan nyawa berpisah dari jasad? Tafadhal Ustadz,
4: ya, untuk pertanyaannya. Memang benar sekali bahwa makanan yang kita makan terutama dari soal halal dan haramnya itu bisa mempengaruhi. Jadi Rasulullah mewanti-wanti untuk kita tidak memakan makanan yang atau makanan yang tidak halal. Dan Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis tentang orang yang dicela oleh Rasulullah yang melakukan perjalanan jauh, dia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan dalam keadaan seperti itu seharusnya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistijabah oleh Allah. Akan tapi kata Rasulullah, bagaimana mungkin dia diistijabah sedangkan makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, wawud dia ditutup oleh Rasulullah, wawud dia bil haram, dan dia juga ditumbuhkan tubuhnya itu dari hal-hal yang haram, dia tumbuh dari hal-hal yang haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabulahu, lalu bagaimana doanya akan diterima oleh Allah. Jadi ini akan mempengaruhi tentang kualitas iman kita, karena secara logika makanan itu menghasilkan energi. Kalau energi kita berasal dari sesuatu yang haram, maka ada kemungkinan besar dia akan mendorong kita untuk mengarah kepada hal-hal yang haram. Tapi kalau energi kita berasal dari hal yang halal, maka insya Allah itu akan mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Bukankah di antara kita sadar bahwasanya ada waktu-waktu, ada orang-orang yang begitu mudah untuk melaksanakan kebaikan, untuk sholat dia begitu mudah, tapi ada orang untuk sholat saja beratnya minta ampun. Jangan tanya sholat malam, sholat Jumat saja ada yang berani untuk meninggalkan. Kenapa? Karena tadi bisa jadi salah satu faktornya adalah masalah haram, makanan yang masuk. Oleh karena itu perlu diperhatikan apa yang masuk di perut kita. Rasulullah pernah seorang sahabat meminta untuk dijadikan sebagai orang yang mustajabat doa. Kata Rasul kepada sahabat, perbaiki makananmu, perbaiki makananmu. Jadi kalau makananmu perhatikan yang halal, maka insya Allah engkau akan menjadi orang yang mustajab doa. Orang yang selalu memakan yang syubhat, apalagi yang haram, doanya sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya di 0821-9664-8664. Bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming di RRA Digital dan juga di rra.co.id. Silakan di layanan telepon, layanan WA. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya. Kita sampai di menit ke-57 nanti ya. Assalamualaikum, Religi Pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
0: Dengan Pak Husni di Sipatana, Kapulu.
1: Pak Husni di Sipatana.
0: Halo.
1: Ya. Pak Husni, silakan langsung pertanyaannya.
0: Halo.
1: Halo Pak Husni, mohon radio kontrolnya dikecilkan Pak Husni.
0: Ya, ya.
1: Biar kami bisa mendengar jelas pertanyaannya.
0: Mau bertanya. Halo.
1: Iya, silakan Pak Husni. Langsung pertanyaannya.
0: Bagaimana pandangan dan pendapat dari Bapak-bapak Ustaz? Ini memang Pak Abdurrahman Wahmi tentang api apologet Indonesia. Api Kristen maupun Islam yang isinya masing-masing saling menuduh dan melecehkan tentang kebencian, dan itu terdapat pada Sayyidina Abu Bakar dan media sosial lainnya sangat menjamur. Itu ada Bang Juma, itu ada Lobi. Dan kami lihat, mendengarkan semua sudah beberapa lama ini, sepertinya Islam yang mendominasi dan nanti dari politik Kristen tidak bisa berbuat banyak. Pendapatnya dari Bapak-bapak Ustaz, setiap akan disuruh terima kasih ketemu dari Kumaran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya satu pertanyaan sebelum dijawab oleh Ustadz Husni dan juga Ustadz Bahmit. Silakan di layanan telepon, layanan WA 0821-9664-8664. Halo Religi Pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Halo? Ya, terputus ya sinyalnya, mungkin bisa dicoba kembali Bapak yang tadi sudah masuk. Bisa dicoba kembali di 0821-9664-8664. Saya masih menunggu satu pertanyaan lagi ya, sebelum dijawab oleh kedua Ustadz kami di pagi ini. Halo, Religi Pagi.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Nenek Afni di Buladu.
1: Nenek Afni di Buladu.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
6: Ini mengenai pemahaman fanatisme Pak Ustaz tentang ilmu tarekat dan hakikat. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ustadz Bahmit dulu yang sudah masuk dari Pak Husni di layanan telepon, terkait bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz ini tentang HPI Kristen maupun Islam, isinya masing-masing kita tahu bersama itu kedudukan, ketuhanan, dan sekarang ini media sosial lainnya ini sangat menjamur Ustadz. Silakan Ustaz.
4: Isinya tentang HTI ya.
1: Iya Ustaz.
4: Disebut tahrir ya.
1: Iya Ustaz.
4: Lalu hubungannya dengan media sosial. Tadi saya mohon maaf tidak terlalu jelas suaranya.
5: Lalu hubungannya dengan media sosial ya?
1: Iya, media sosial dan sangat menjamur Ustaz. Kedua ini.
5: Dua itu satu lagi apa?
1: Islam yang mendominasinya itu Ustaz.
5: Mendominasi.
1: Di beberapa terkait juga yang ada di media sosial itu di... Kalau saya tangkap tadi dari pertanyaannya Pak Husni itu, bagaimana Ustadz dengan posisi dari yang menjamurnya dengan antara Islam maupun kedudukannya itu antara Islam dan juga Kristen Ustadz. Seperti itu yang saya tangkap tadi Ustadz. Bagaimana pandangan dan pendapat?
5: Ya.
1: Iya, bagaimana pandangannya Ustadz dan pendapatnya Ustadz?
5: Ustadz Husni tadi dengar jelas enggak pertanyaannya?
3: Pertanyaan tadi itu dari Pak Husni ya, juga.
1: Husni, iya, iya Ustaz.
5: Iya, iya yang Ustaz dengar jelas ya. Secara keseluruhan ya.
3: Terputus-putus sama saya Ustaz, tapi ada sedikit saya pahami. Pertanyaannya itu Ustaz, di TikTok itu ada debat seputar keyakinan beragama seperti Hizbu Tahrir itu dengan siapa itu? Dengan apa tadi satu?
1: Iya.
3: Dengan Kristen, debat Kristen,
1: debat Kristen
3: kemudian
1: dan juga
3: debat Islam,
1: Islam
3: begitu
1: iya.
3: Antara para pendebat, jadi masing-masing saling menyerang. Nama-nama yang disebut seperti Robi, ya seperti siapa tapi Juma itu orang-orang yang berdebat di TikTok. Nah, Ustaz melihat perbedaan pandangan ini seperti apa katanya?
5: Yang pertama, terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama, saya belum melihat video tersebut, itu tersebut perdebatan itu, sehingga belum bisa memberikan pendapat sama sekali. Tapi secara umum, pertama tentang HTI, sebuah organisasi yang secara resmi sudah dibubarkan, yang ajaran-ajarannya memang banyak dikritisi oleh para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang beberapa keyakinan-keyakinannya. Adapun hal-hal lain yang banyak dikritisi juga adalah hal-hal yang terkait dengan gerakan-gerakan politiknya, gerakan-gerakan politiknya. Ala kulli hal, ajaran ini sudah di Indonesia sudah dilarang, organisasinya juga sudah dilarang, dan mungkin yang dimaksudnya ini mungkin Ustadz Felix ya, mungkin ya, karena beliau yang sering berdebat tentang masalah-masalah atau berdialog dengan kelompok-kelompok lain terkait masalah akidah. Akan tetapi HTI ataupun kelompok apapun itu, kelompok Wahabi, kelompok HTI, kelompok IM dan sebagainya, semuanya masih dekat dengan kita karena akidahnya masih sama. Keduanya masih dekat dengan kita karena sumber hadisnya, sumber sunnahnya pun masih sama. Dan kita saat berhadapan dengan kelompok luar, saat berada dengan kelompok non muslim, apalagi terkait dengan pertama, terkait dengan saat Islam ini dalam posisi diserang, saat kita terzalimi, maka kita harus melepaskan seluruh perbedaan-perbedaan tadi. Maka siapapun saudara kita, apakah itu kelompok HTI, kelompok Wahabi, kelompok Syiah, saat mereka diserbu, saat mereka diserang, walaupun mereka berbeda, berbeda yang bahkan kadang-kadang perbedaan itu sangat tajam, tapi kita masih dalam satu akidah, maka kita tentu harus saling membela karena mereka saudara-saudara kita yang masih satu akidah walaupun terjadi perbedaan. Yang kedua, saat mereka ternyata berdakwah dan dakwah tersebut ada kebaikan-kebaikan bersama, misalnya terkait masalah menyebarkan kebenaran Islam, maka tentu kita juga harus dukung. Kita harus sama-sama di situ berada dalam satu saf. Begitu juga dengan kelompok Wahabi, misalnya seperti Zakir Naik. Pak Zakir Naik banyak manfaatnya, banyak faedahnya, karena banyak membuat orang masuk Islam walaupun ternyata akidahnya bermasalah, karena akidahnya atau beberapa pemahamannya bermasalah karena dia berpaham Wahabi misalnya. Jadi itu tidak membuat kita mengapresiasi, menerima dan merasa mendapatkan manfaat dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh mereka tersebut, termasuk HTI. Hal-hal yang tentu hal-hal yang menyimpang, kita bisa berdialog, kita bisa berdiskusi, kita bisa berbeda pendapat, lalu kita luruskan. Tapi hal-hal yang sama tentu kita harus saling mendukung, dan apalagi kalau itu bermanfaat buat kepentingan Islam secara besar. Saya tidak tahu persis, mudah-mudahan ini sudah seperti yang ditanyakan oleh Kapulu tadi. Ini beliau ini saudara saya, tetangga saya, kakak saya. Mudah-mudahan sudah seperti itu yang ditanyakan.
1: Iya,
5: seperti
1: Ustaz. Ya. Ustaz, saya mau menambahkan sedikit Ustaz untuk melengkapi juga menyempurnakan pertanyaan dari Pak Husni tadi, itu terkait dengan pandangan Ustaz mengenai konten-konten keagamaannya, itu baik Islam maupun Kristen yang banyak sekali beredar di media sosial saat ini. Itu masing-masing agama tentu memiliki keyakinan tersendiri mengenai kedudukan dan juga konsep ketuhanannya Ustaz. Nah, di tengah semakin menjamurnya konten keagamaan di media sosial, bahkan konten Islam yang begitu mendominasi, bagaimana seharusnya umat Islam Ustaz menyikapinya berdasarkan akidah dan juga tauhid yang benar? Bagaimana pula kita menyaring Ustaz informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang keliru seperti ini Ustaz?
5: Ya, memang media sosial manfaatnya sangat besar, karena salah satunya bila dia seperti pisau bermata dua ya. Dia bisa memberikan manfaat yang besar, dia bisa berfungsi ganda. Bisa berfungsi ganda pisau tersebut. Pisau itu bisa dipakai untuk sembelih ayam, tapi juga bisa dipakai bunuh orang. Gitu. Begitu juga media sosial, di dalamnya itu ada berbagai macam manfaat yang bisa kita terima. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima. Nah, bagi manfaat terbesar itu pertama ada dakwah di dalam. Tapi dalam menyikapi dakwah ini, tentu kita harus pertama pilah-pilah. Bagaimana cara memilah? Tentu kita harus bertanya kepada para ustadz, orang-orang yang terpercaya di sekitar kita. Kira-kira kontennya si fulan ini bagus atau tidak? Boleh diikuti atau tidak? Kalau si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini, maka para ustadz kita insya Allah akan bisa mengarahkan yang ini bagus, yang ini jangan, yang ini berhati-hati. Karena media sosial itu seperti rimba. Seperti rimba yang kita tidak tahu mana di situ hewan beracun, mana di situ tumbuhan beracun. Kalau semuanya kita makan, karena semuanya disiapkan, maka kita saja bisa saja akan celaka. Bisa saja kita bukan memakan obat, malah kita memakan racun. Maka tanyakan kepada ahli. Belajar secara utuh di media sosial itu berbahaya bagi itu. Maka tetap kita harus ada guru. Media sosial itu bisa menjadi penggugah bagi kita dengan menggugah kesadaran. Dari kesadaran awal itu, maka kita diharapkan untuk bisa belajar lebih sistematis, belajar lebih tepat di tangan guru yang tepat. Itu kira-kira kalau tidak diseleksi, maka sangat berbahaya bagi akidah kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz Bahmid. Saya ke Ustadz Husni untuk pertanyaan dari Nenek Afni. Bagaimana kita memahami fanatisme dalam beragama dan apa hakikatnya menurut ajaran Islam? Bagaimana membedakan sikap teguh dalam mempertahankan akidah dalam fanatisme yang berlebihan hingga sulit menerima perbedaan pendapat? Mohon pencerahannya Ustaz.
7: Dalam ajaran Islam yang dilarang itu adalah fanatisme buta, yang dalam bahasa agama disebut dengan ta'assubul a'ma. Fanatisme buta itu mengikuti sesuatu kemudian mengklaim bahwa itu satu-satunya yang paling benar di depan perbedaan yang ada, dan disebut dengan fanatisme buta. Atau makna yang kedua, mengikuti meyakini sesuatu tanpa didasari pada ilmu, plus menolak kebenaran yang bisa saja datangnya dari orang lain. Itu namanya fanatisme yang berdimensi negatif. Tapi kalau dia fanatisme itu berdimensi positif, itu penting. Itulah yang disebut dengan, di unsur fanatisme itu ada yang disebut dengan unsur komitmen, atau yang disebut unsur konsistensi. Kita tidak mau digeser akidah kita karena kita fanatik dengan akidah. Persoalan akidah ini bukan persoalan furu'iyat, dia bukan persoalan cabang, tapi dia persoalan prinsip. Kenapa Anda tidak mau nikah dengan dia, padahal dia itu orang kaya? Ya, sekalipun dia beragama non-muslim misalnya, dia laki-laki akan mengatakan, saya fanatik dengan agama saya. Agama saya itu NKRI harga mati, biasa kita kata agama saya itu harga mati,
3: apapun yang di depan saya fanatik dengan kebenaran agama saya. Itu positif. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ketika Bilal bin Rabah ditindih dengan batu, mau dibunuh, dia masih dengan fanatiknya, ya, dengan agamanya, bahwa yang benar adalah ahad. Yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasul, oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian kisah keluarganya Sumayyah. Waktu sebelum Rasulullah hijrah itu, satu keluarganya dibunuh. Ya, tapi itulah yang disebut dengan komitmen. Ya, kita fanatik karena kita meyakini sesuatu, ya, karena dari sisi kebenarannya, bukan karena kita mengikuti saja, tapi keyakinan yang dibuktikan dengan apa namanya, kebenaran, apalagi kebenaran dari Allah dan kebenaran dari Rasul. Kenapa Anda tidak melepaskan jilbab, padahal satu ruangan ini kan sudah melepaskan jilbab? Saya fanatik dengan agama saya. Ya, artinya saya menganggap bahwa ini adalah kebenaran menurut saya, dan saya fanatik tidak didasarkan pada ikut-ikutan saja, tapi dasarnya adalah ilmu. Ada qala Allah wa qala Rasul, ada firman Allah dan hadis Rasul. Ya, di posisi seperti itu fanatik menjadi identitas. Ya, fanatik menjadi identitas orang Muslim. Orang-orang Palestina hari ini mengklaim, ya, bahwa tanah Palestina harga mati. Apapun yang mau terjadi, mau dibombardir, mau dibumi hanguskan, mereka klaim bahwa ini tanah mereka, bukan miliknya Israel dan bukan miliknya Amerika. Nah, kalau fanatisme buta, baru itu kita mempertahankan sesuatu yang kita anggap benar, padahal ada kebenaran yang dibuktikan, ya, bahwa itu benar, dan itu kita tolak. Nah, itu yang disebut dengan di dalam unsur fanatisme buta itu ada kesombongan. Yaitu kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yang menolak kebenaran yang sudah terbukti dan meremehkan manusia. Itu yang disebut dengan al-kibr. Ya, kibr, unsur kesombongan yang ada dalam fanatik buta. Seperti itu.
1: Baik, Ustaz. Ustaz, kalau fanatisme terhadap golongan, Ustaz, apalagi saat ini ada sebagian umat Islam yang merasa kelompok atau golongannya itu paling benar, bahkan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda pemahaman. Ini bagaimana pandangan Islam terhadap sikap seperti ini, Ustaz?
3: Itu tidak bisa. Jadi pertama harus diyakini bahwa sumber dan al-haqqu itu, kebenaran itu adalah mirrobik, dari Tuhan. Jadi Tuhan itu, segala firman-Nya itu adalah kebenarannya mutlak. Ya, kemudian yang kedua, karena Tuhan, karena Allah ini adalah pemilik kebenaran, maka kebenaran itu dibagi kepada semua golongan. Diberi kepada ormas ini, dalam keyakinan kita, ya, furu'iyat, dalam persoalan-persoalan cabang saja, kalau prinsip semua benar. Tuhan satu, agama kita Islam, Nabi kita Nabi satu. Tapi ada persoalan-persoalan yang kita berbeda. Maka kebenaran dibagi kepada semua ormas, pada semua manusia, ya, kepada semua muslim. Nah, kalau ada yang datang dengan fanatisme bahwa dia tidak mau menerima warna lain selain warnanya, ya, itu yang kemudian nanti akan bermasalah. Jangan sampai kemudian yang kita pertahankan itu tidak terbukti benarnya. Maka fanatisme golongan itu tidak bisa hidup, ya, tidak bisa hidup di lingkungan negeri kita seperti ini, yang serba su'uban wa qabaila li ta'arab, yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, beragama yang berbeda, yang kemudian hanya karena persoalan furu'iyat cabang, kemudian kita menyalahkan kelompok yang lain. Saya kira seperti itu, cukup.
1: Baik, Ustadz, alhamdulillah. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita telah sampai di penghujung program Religi Pagi untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dengan topik akidah dan juga tauhid, karena kita sangat dibatasi waktu, ya, pendengar dan juga sahabat budaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husni dan juga Ustadz Bahmid atas ilmu, nasihat, pencerahan yang telah dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menambah ilmu, memperkuat akidah, dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada operator yang sudah bertugas di hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan pagi ini, saya persilakan kepada Ustadz Bahmid untuk menyampaikan doa penutupnya. Ustadz, silakan, Ustadz.
5: Ya, Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaku umum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Pro.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 dan juga Programa 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz dan juga Pro 4 di 95,1 MHz. Tentunya pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bersama untuk mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Dari jalan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sekarang pemerintah provinsi di samping memperhatikan untuk dokter umum, juga kita mempersiapkan dokter-dokter spesialis yang kita didik, tapi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
2: Bagaimana kabel-kabel yang ada ini lewat bawah tanah agar bisa mampu memperindah wajah kota Gorontalo. Ini yang kita usahakan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Gubernur Gusnar Ismail menekankan kepada seluruh insan kesehatan agar menjadikan penghargaan provinsi terbaik satu yang diraih Gorontalo pada apresiasi pemerintah. Pemerintah daerah berprestasi 2026, regional Sulawesi kategori akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Andi Sanga.
1: Penghargaan yang diterima Provinsi Gorontalo sebagai provinsi terbaik satu pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Sulawesi kategori akses dan kualitas layanan kesehatan harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan penghargaan itu harus menjadi motivasi bagi seluruh insan kesehatan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gusnar menyebut, pemerintah daerah saat ini juga terus mempersiapkan pengembangan tenaga medis dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Dengan perencanaan yang tepat, kebutuhan tenaga medis diharapkan dapat terpenuhi secara bertahap, terutama pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan dukungan tenaga dokter dengan kompetensi khusus.
2: Kerja itu tidak bisa berhenti. Jadi penghargaan sekarang untuk momentum sekarang. Tapi pekerjaan akan datang akan terus berjalan. Itu kita persiapkan supaya kita juga bisa bekerja baik. Sekarang ini kan dokter-dokter umum sudah terbuka ya untuk pendidikan dokter di sini. Sekarang pemerintah provinsi di samping memperhatikan untuk dokter umum, juga kita mempersiapkan dokter-dokter spesialis yang kita didik. Tapi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, rumah sakit kita ini arahnya ke rumah sakit kanker. Jadi dokter spesialis yang berada di dalam ekosistem kanker itu yang menjadi prioritas ya untuk bisa dididik menjadi tenaga dokter spesialis.
1: Pengembangan dokter spesialis menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Gorontalo. Ketersediaan dokter spesialis yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam menangani berbagai kasus penyakit sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh pelayanan medis di daerah sendiri.
0: Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN akan memberikan tambahan bonus bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang memiliki kualitas dalam penyajian menu makanan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang menyajikan menu makanan berkualitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG berpeluang mendapatkan penambahan bonus. Hal ini diungkapkan Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Provinsi Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie usai melakukan sidak pendistribusian MBG di SMA Negeri 1 Suwawa Kabupaten Bone Bolango kemarin. Ida Saida mengungkapkan penilaian tersebut salah satu bentuk apresiasi terhadap SPPG yang mampu menjaga kualitas pelayanan khususnya dalam penyajian makanan kepada penerima manfaat program MBG. Menurutnya kualitas makanan tidak hanya dilihat dari menu yang disajikan tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan gizi, kebersihan, keamanan pangan, serta ketepatan pemursian sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
4: SPPG-nya dari Polda, kemudian pemursiannya itu di Polda itu sekitar 2.000 lebih. Dan alhamdulillah SPPG yang tiap hari menyajikan makanan di SMA ini menunya selalu bagus. Nah, mudah-mudahan ini tetap berlanjut ya, makanan ini untuk anak-anak. Dari saya lihat dari pemursiannya, ayam saja ayamnya gede. Jadi ini layak untuk dimakan anak-anak. Jadi ini juga bisa menjadi motivasi atau contoh untuk SPPG yang lain karena sekarang ini dari BGN sangat ketat sekali dalam pengawasan dan ini apabila SPPG itu mempunyai inovasi itu akan mendapatkan bintang, ada grade-gradenya ya sehingga mereka bonusnya juga ditambah, tapi kalau penyajiannya tidak bagus ya grade-nya turun atau bisa juga ditutup.
3: Ida Saida menegaskan setiap SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur SOP yang telah ditetapkan agar makanan yang didistribusikan memenuhi standar kualitas dan layak dikonsumsi. Selain itu, pengawasan secara berkala juga terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi peserta didik. Budi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo terus mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan untuk menekan angka kemiskinan. Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator keberhasilan program yang dijalankan pemerintah daerah. Selain kemiskinan secara umum, perhatian juga diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, ekstrim, dan kedua indikator tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur capaian pembangunan daerah. Berikut penyampaian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bualemo, Sri Jun Dangkua, terkait perkembangan angka kemiskinan di wilayahnya.
5: Untuk saat ini, Bualemo, kita mengukur bagaimana tingkat keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bualemo khususnya untuk menurunkan angka kemiskinan. Artinya yang pertama yang kita lihat adalah dari segi persentase. Persentase kita memang berkurang untuk angka kemiskinan kita. Alhamdulillah dari tahun 2020 kita berada di angka 22% untuk angka kemiskinannya. Perlahan setiap tahunnya itu kita turun 1 digit. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita di 2026 ini kita berada di angka 16.37. Ini salah satu prestasi yang luar biasa dari kita menurunkan angka kemiskinannya kita yang cukup tinggi di Provinsi Gorontalo. Kemudian juga dilihat dari persentase penduduk miskin ekstrim kita yang alhamdulillah tahun ini buat kita berada di angka 1.75% dari angka sebelumnya di tahun 2023 kita berada di 3.5% khusus untuk masyarakat miskin ekstrim. Alhamdulillah tahun ini 2026 kita berada di angka 1.75%.
0: Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Kedepan upaya pengurangan kemiskinan perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen akan melaksanakan dengan baik program pemerintah pusat hilirisasi ternak ayam terintegrasi berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama. Komitmen tersebut penting untuk dilakukan mengingat hilirisasi ternak ayam terintegrasi ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di daerah, dalam hal ini Provinsi Gorontalo. Menyikapi hal itu, Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, mengemukakan untuk tahun 2026 ini, Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang akan mengembangkan program hilirisasi tersebut. Pemprov bersama pihak investor berkeinginan agar permasalahan yang berkaitan dengan lahan yang akan dibangun pabrik tersebut harus clear and clean. Menurut Karena, program ini merupakan investasi besar dengan sendirinya status lahan pun menjadi persyaratan utama dalam berinvestasi.
6: Jadi memang kalau kita lihat untuk proses persiapan daripada pembangunan khususnya untuk di Gorontalo ya, pembangunan pabrik pakan ya, dan yang di Bualemo itu ada untuk breeding farm untuk ayam apa broiler. Memang untuk persoalan pertama adalah masalah lahan ya. Jadi pihak dari investor ya, dari PT Berdikari, tetap ingin meyakinkan kepada mereka bahwa investasi yang mereka akan sampaikan di Provinsi Gorontalo, khususnya di lokasi breeding farm maupun yang ada di pabrik pakan itu adalah betul-betul clear and clear gitu ya. Artinya karena ini investasi besar, sehingga status lahannya ya merupakan persyaratan utama daripada untuk investasi.
0: Khusus pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bersama pihak kecamatan terus berupaya melakukan berbagai persiapan secara maksimal terhadap penyelenggaraan program pemerintah pusat ini. Status lahan yang akan dibangun pabrik nanti terus diselesaikan oleh pemerintah setempat. Pendengar, masyarakat Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi yang akan dibangun di wilayah tersebut. Dukungan itu muncul setelah pemerintah kecamatan melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Camat Anggrek, Tevi Andaru Alwi, mengatakan pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung karena manfaat pembangunan ini dinilai besar. Tevi menjelaskan dari sisi ekonomi, ada 4 manfaat yang dicatat pemerintah kecamatan.
7: Tentunya dari satu, dari sisi ekonomi paling tidak ada 4 hal yang kami catat. Yang pertama kan pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Yang kedua tentunya UMKM lokal di lokasi, nanti ada rumah makan, kantin dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian ketiga, petani-petani lokal, petani jagung di wilayah kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian tentunya ternak lokal juga kami sudah diperintahkan oleh Pak Bupati Pak Torik Mudanggu untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga pada saat proses pekerjaan sudah selesai semua sudah ready mendukung penuh terkait dengan program tersebut.
0: Menurut Tevi, pemerintah kecamatan telah diperintahkan bupati untuk mengidentifikasi potensi tenaga kerja lokal agar saat pembangunan selesai semuanya telah siap. Ia menegaskan masyarakat Desa Tolengio, Desa Putiana, dan seluruh masyarakat anggrek siap mendukung suksesnya pembangunan program hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemkab Gorontalo Utara melalui instruksi Bupati memerintahkan para kepala desa untuk membentuk Satgas Kebersihan. Keberadaan satuan tugas ini diharapkan dapat mendukung gerakan Mopo Beresi Kambungu yang dilaksanakan Pemda Gorontalo Utara selama ini.
9: Keterbatasan anggaran tidak membatasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menyikapi efisiensi tersebut, Pemkab Gorontalo Utara melaksanakan program dalam bentuk gerakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Gerakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara antaranya adalah Mopo Beresi Kambungu yang melibatkan lintas sektor. Terkait dengan hal itu, Suleman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan gerakan Mopo Beresi Kambungu terus dikembangkan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan, hingga desa. Sekda Gorontalo Utara menambahkan setelah dibentuk Satgas di tingkat kabupaten, selanjutnya Pemda Gorut akan membentuk satuan tugas Mopo Beresi Kambungu di tingkat desa.
10: Dan ini bukan saja di kabupaten, itu sudah diinstruksikan kepada semua kepala desa untuk membentuk satgas kebersihan yang disebut Mopo Beresi Kambungu. Artinya memang kita ambil istilah kampung ya, Mopo Beresi artinya untuk kebersihan kampung. Sehingga ini walaupun APBD minim, tapi gerakan ini kita bisa laksanakan secara masif di semua desa melalui kabupaten, kemudian desa membentuk itu kecamatan, sehingga semua desa bisa ada gerakan ini yang tidak perlu dibiayai oleh APBD.
9: Pemda Gorontalo Utara melalui instruksi Bupati berharap masing-masing kepala desa agar membentuk Satgas Kebersihan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menurut Suleman, meskipun APBD minim, namun gerakan seperti ini dapat dilaksanakan secara masif di kecamatan maupun desa sekabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo terus mengalami penurunan meski saat ini masih jadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Meski masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo, angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo terus mengalami penurunan. Tren positif tersebut tidak lepas dari berbagai upaya dan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah selama ini. Menurut Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo Sri John Dangkua, angka kemiskinan di Bualemo dalam 5 tahun terakhir rata-rata menurun sebesar 1% dan saat ini berada pada angka 16,37%. Penurunan tersebut semakin memotivasi jajaran pemerintah daerah untuk terus menekan angka kemiskinan melalui berbagai upaya seperti perlindungan sosial, peningkatan akses ekonomi, penguatan ketahanan masyarakat miskin dan rentan, hingga pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
11: Kabupaten Bualemo saat ini memang kita adalah kabupaten yang tertinggi angka kemiskinannya di Provinsi Gorontalo, yaitu di 16,37%. Walaupun angka ini adalah turun dari tahun sebelumnya, yaitu kita berada di angka 17, tetapi untuk kemiskinan ini kita melihat dari tren penurunannya, kita adalah yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Bualemo itu turun dari tahun ke tahun, turun satu digit, dan alhamdulillah tahun ini kita turun 16,37. Dan untuk selama masa kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Bupati, kita menargetkan angka kemiskinan di Kabupaten Bualemo itu berada di angka satu digit.
1: Pemerintah menyadari adanya berbagai tantangan yang selalu dihadapi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Namun dengan program yang terarah serta adanya kolaborasi lintas sektor, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bualemo diharapkan dapat terus membaik.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menyederhanakan proses perizinan berusaha. Penyederhanaan prosedur dan kepastian waktu pelayanan diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi pelaku usaha serta mendukung peningkatan investasi di daerah.
12: Penyederhanaan proses perizinan usaha menjadi salah satu perhatian DPRD Provinsi Gorontalo untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian waktu bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Ini ditindaklanjuti melalui Rancangan Peraturan Daerah atau RAMPERDA tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Perubahan regulasi ini diarahkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Gorontalo dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Deperda Provinsi Gorontalo, Saripudin Bano, kepada RRI mengatakan kepastian proses perizinan menjadi faktor penting bagi masyarakat yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha. Proses perizinan yang panjang dan tidak memiliki kejelasan waktu berpotensi menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
13: Pemerintah provinsi mengusulkan ke kami di DPRD untuk dilakukan pembahasan untuk perubahan terhadap perda tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi konsen daripada pemerintah, dan setelah kami kaji di Bapemperda, patut RAMPERDA ini untuk kami tindak lanjuti. Karena kenapa? Ada banyak hal yang belum terakomodir di perda sebelumnya, terutama dengan penyesuaian regulasi yang ada di, perubahan regulasi yang ada di atasnya. Kemudian juga kemarin kita telah menetapkan ada peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, di perda tentang perizinan ini, itu mengakomodir dan juga mewadahi beberapa usaha kecil menengah yang tadinya tidak terakomodir melalui peraturan daerah. Nah, ini kita akomodir untuk di dalamnya.
12: Menurutnya, penyempurnaan regulasi diharapkan dapat mendorong sistem pelayanan perizinan yang lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sarifuddin menjelaskan, penyesuaian perda perizinan diperlukan agar ketentuan daerah tetap selaras dengan perkembangan regulasi nasional yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha. Melalui pembahasan RAMPERDA tersebut, DPRD berupaya memastikan aturan yang diterapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan perizinan sekaligus mendukung perkembangan dunia usaha di daerah. Penyederhanaan prosedur juga diharapkan dapat mengurangi hambatan administrasi yang selama ini berpotensi memperlambat masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha. Taufik Usman melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir, peringat DPRD Kota Gorontalo memperjuangkan penataan instalasi kabel melalui jalur bawah tanah. Langkah tersebut upaya dalam penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan aspek keselamatan, estetika, dan ketertiban jaringan utilitas di wilayah Kota Gorontalo. Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyatakan kabel yang membentang di sejumlah ruas jalan harus mendapat perhatian dan penataan jaringan melalui sistem bawah tanah salah satu solusi untuk menciptakan tata kota yang lebih tertib.
14: Bagaimana kabel-kabel yang ada ini lewat bawah tanah agar bisa mampu memperindah wajah Kota Gorontalo. Ini yang kita usahakan dan insya Allah kita doakan supaya Kota Gorontalo bebas kabel yang berseliweran di atas jalan, maka lebih memperindah kita bagaimana itu pekerjaannya lewat bawah tanah.
0: Irwan menjelaskan pembangunan jaringan utilitas bawah tanah membutuhkan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat dan perusahaan penyedia jaringan. DPRD Kota Gorontalo meningkatkan pembahasan bersama. Untuk kami, DPRD Kota Gorontalo menginginkan pembahasan bersama untuk mendapatkan kesepahaman terhadap penerapan sistem tersebut, khususnya pada kawasan strategis dan pusat perkotaan. Pihaknya berkomitmen akan mengawal pembahasan hingga ke tingkat pusat dan menghasilkan solusi untuk diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan Kota Gorontalo. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mengotato mengodula atahi dungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Wati Yatima Udo Ayu hadir kembali di ruang dengar Anda untuk program Nusantara Pagi di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Walau habari, insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit mau doakan semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Barusan Anda sudah mengikuti program Religi Pagi dan juga Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Gorontalo. Dan Maudo Ayu akan sampai di jam 10 nanti bersama Anda sahabat budaya ya. Banyak informasi yang akan kami hadirkan pastinya di ruang dengar Anda. Oke sahabat budaya, membuka di program Religi Pagi, ada dua lagu daerah yang akan saya kasih untuk Anda. Ada lagu daerah Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah ya. Sembari saya akan siapkan informasi untuk Anda semua dari seluruh Nusantara. Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kedua sahabat budaya di manapun Anda berada, kami awali dengan Umma Al-Wali untuk informasi dari seluruh Nusantara. Informasi pertama sahabat budaya dari daerah Gorontalo. Pelatih tim Takraw Gorontalo Noldi Husain Suleman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail atas support kepada atlet peraih medali pada ASEAN Games di Jepang 2026. Dan komitmen pemerintah terhadap prestasi para atlet jadi motivasi tersendiri, terlebih bonus yang diserahkan itu langsung oleh Gubernur Gorontalo. Sahabat budaya, semoga para atlet ya yang sementara juga bertanding, insya Allah diberikan kelancaran ya, dan juga dimudahkan. Selamat bertanding, dan untuk informasi tersebut Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kami masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara ya. Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya Lohulondalo. Ini kita ke daerah Bengkulu ya. Setelah meningkat status menjadi rumah sakit tipe C, RSD Sungai Lemau, Kabupaten Bengkulu tengah terus melengkapi sarana dan juga prasarana pelayanan kesehatan. Sejumlah fasilitas telah tersedia, namun masih ada peralatan medis dan juga tenaga pendukung yang perlu dipenuhi sebelum seluruh layanan itu dapat beroperasi secara optimal. Saat ini, sahabat budaya, RSD Sungai Lemau telah memiliki 2 ruang operasi yang disiapkan untuk mendukung pelayanan sebagai rumah sakit tipe C. Namun sejumlah peralatan medis penunjang itu masih dalam proses pengadaan dan pemenuhan secara bertahap. Bupati Bengkulu Tengah, Rahmat Rianto mengatakan, pemerintah daerah juga terus memperkuat ketersediaan tenaga medis dan operator untuk mendukung pengoperasian berbagai fasilitas rumah sakit. Pemenuhan tersebut dilakukan agar seluruh fasilitas dan layanan itu dapat memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit tipe C. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga, sobat budaya, menargetkan kelengkapan peralatan medis dan tenaga pendukung dapat terpenuhi pada awal 2027. Dengan pemenuhan tersebut, seluruh fasilitas RSD Sungai Lemau diharapkan dapat dioperasikan secara penuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain kelengkapan fasilitas, pemerintah daerah juga terus memantau kesiapan ruang pelayanan tenaga kesehatan dan dokter yang akan bertugas di RSD Sungai Lemau. Saat ini rumah sakit tersebut telah berstatus tipe C dengan kapasitas hingga 100 tempat tidur dan didukung sejumlah dokter spesialis. Dengan kelengkapan sarana peralatan medis dan tenaga kesehatan yang terus ditingkatkan, RSD Sungai Lemau juga ini, sahabat budaya, ditargetkan mampu beroperasi secara penuh pada awal 2027 nanti. Dan pemerintah daerah juga berharap peningkatan status menjadi rumah sakit tipe C ini dapat diikuti dengan pelayanan yang semakin optimal dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Bengkulu Tengah. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, tari melinting merupakan tarian tradisional yang berasal dari Lampung Timur. Tarian ini berkembang dalam lingkungan masyarakat adat melinting. Pertunjukannya melibatkan penari laki-laki dan perempuan dengan gerakan khas masing-masing. Musik tradisional mengiringi penampilan para penari sepanjang pertunjukan pada masa lalu. Tari melinting ditampilkan dalam rangkaian perkawinan adat dan penyambutan tamu penting. Tarian ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Sekian untuk Warta Budaya pada pas jam 7, nantikan Warta Budaya pada pas jam 8 waktu Indonesia Tengah. Mengutatuang mengodula'a, watiatima udo ayu, bolo odu olong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Aduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada ya, yang terus masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Baik itu Anda yang sementara dengarkan di aplikasi RRI Digital, di streaming rri.co.id, serta di frekuensi 95,1 MHz dan juga di AM 1008 kHz ya. Selamat pagi sahabat budaya dari Sabang sampai Merauke. Masih ditemani bersama Maudo Ayu dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Kita orang sahabat budaya beralih ke daerah Serang Banten ya. Informasinya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat indeks pembangunan literasi masyarakat Provinsi Banten tahun 2025 itu berada pada angka 48,59 dengan tingkat kegemaran membaca sebesar 56,53. Catatan capaian tersebut sahabat budaya mendorong Perpusnas bersama pemerintah daerah mempercepat langkah intervensi guna meningkatkan budaya baca masyarakat Banten. Kepala Perpusnas RI Aminuddin Aziz menyebutkan, angka tersebut sahabat budaya bukan alasan untuk berkecil hati, melainkan momentum untuk mengevaluasi sekaligus juga menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Dan menurutnya, literasi ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia dan peradaban suatu daerah. Sebagai langkah nyata sahabat budaya, Perpusnas menyalurkan bantuan buku ke 1.495 titik sasaran di wilayah Banten selama 2 tahun terakhir. Setiap lokasi menerima 1.000 eksemplar buku sehingga total bantuan bacaan yang telah masuk ke Banten mendekati angka 500.000 buku. Dalam 2 tahun terakhir ini sahabat budaya, penyaluran literasi fisik tersebut itu mencakup berbagai sarana dan juga sasaran strategis, mulai dari taman baca masyarakat, kemudian sekolah, hingga lembaga keagamaan. Sebanyak 94 pondok pesantren dan 132 komunitas literasi lokal itu telah menerima paket bantuan buku untuk memperluas akses bacaan warga. Dengan dukungan finansial turut dikucurkan melalui program dana alokasi khusus non-fisik sebesar 5,2 miliar rupiah untuk tingkat Provinsi Banten, ditambah alokasi 300 juta rupiah hingga 600 juta rupiah untuk tiap kabupaten kota. Selain itu sobat budaya, Perpusnas juga bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, UNTIRTA, melalui program KKN Tematik Literasi. Dan Rektor UNTIRTA itu menyatakan siap menerjunkan mahasiswa di 100 lokus desa. Ada sekitar 1.000 lebih mahasiswa dan dosen pendamping yang bergerak langsung menggerakkan literasi di tengah masyarakat. Selengkapnya untuk informasi tersebut ya, sahabat budaya, silakan Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
3: FM 95,1 MHz.

lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke informasi untuk kesehatan ya. Sahabat budaya, benarkah pasien fisioterapi didominasi perempuan? Nah, ini akan mau Do Ayu sampaikan di ruang dengar Anda terkait dengan dominasi pasien perempuan di layanan fisioterapi itu kerap menjadi sorotan medis dan menarik untuk dibahas. Berbagai riset kesehatan sahabat budaya, pengamatan klinis menginformasi bahwa tren ini bukan sekadar kebetulan belaka ya. Dari laman holisticwellness.ca itu menyebutkan faktor biologis dan juga hormonal memegang peranan besar dalam meningkatkan kerentanan fisik perempuan. Penurunan kadar hormon estrogen seiring bertambahnya usia itu berpotensi menurunkan kepadatan tulang serta elastisitas jaringan otot, membuat wanita lebih rentan mengalami gangguan muskuloskeletal atau seperti dengan osteoporosis ya, atau nyeri sendi. Nah, gaya hidup harian serta pola aktivitas fisik juga itu menjadi pemicu penting meningkatnya kunjungan fisioterapi. Jadi kurangnya mobilitas harian akibat terlalu lama duduk saat bekerja itu dapat memicu ketegangan otot yang serius. Kondisi khusus seperti kehamilan dan juga pasca persalinan itu turut memberikan dampak pada perubahan postur tubuh serta beban mekanis selama mengandung yang seringkali memicu nyeri punggung bagian bawah. Fisioterapi, sahabat budaya, itu hadir sebagai solusi aman untuk memulihkan kekuatan otot panggul serta menyelaraskan kembali postur tubuh. Jadi dari sisi psikologis dan juga kepedulian kesehatan, perempuan itu umumnya lebih peka terhadap sinyal rasa sakit yang dirasakan tubuh. Jadi tingginya kesadaran untuk berobat ini secara langsung mendongkrak angka persentase pasien perempuan di berbagai klinik. Ekspektasi peran ganda dalam kehidupan sehari-hari juga, sahabat budaya, itu menambah resiko kelelahan fisik pada kelompok wanita. Jadi menyeimbangkan pekerjaan profesional dengan urusan rumah tangga menciptakan tekanan fisik berulang pada otot dan sendi, berpotensi memicu sindrom nyeri kronis yang membutuhkan penanganan fisioterapis rutin. Dan sahabat budaya, perkembangan keilmuan fisioterapi modern kini juga menyediakan layanan spesialisasi yang menyasar kesehatan reproduksi wanita. Nah, program pemulihan pasca operasi sesar serta terapi kesehatan panggul itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pasien perempuan. Jadi, dominasi perempuan sebagai pasien fisioterapi memang terbukti nyata akibat perpaduan faktor biologis, kemudian tingkat kepedulian, dan dinamika aktivitas harian. Langkah dari preventif ini, sobat budaya, melalui terapi fisik itu menjadi pilihan.

bijak untuk mempertahankan kebugaran jangka panjang. Selengkapnya informasinya ya, Sahabat Budaya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Adolah sahabat budaya, dimanapun Anda berada, sudah di jam 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami informasikan untuk perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan perwakilan BMKG Provinsi Gorontalo, Riri Ardia Febriani, berikut ini.
1: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, didominasi potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Buntulia, Dengilo, Manangu, Asparaga, Tolangohula dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 44 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Aduh Allah, sahabat budaya dimanapun Anda berada ya. Kita masih dengar informasi dengan kesehatan sahabat budaya. Nah, terkait dengan olahraga. Olahraga sahabat budaya memang ya, sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat, sangat penting juga untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan itu tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan ya. Dikutip dari kemenkes.co.id, olahraga ini tidak sekedar aktivitas fisik yang melelahkan, tetapi juga merupakan investasi kesehatan jangka panjang. Di balik itu juga sahabat budaya, olahraga memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Jadi termasuk membentuk kekuatan dan memelihara kesehatan, di antaranya menormalkan kadar kolesterol ya, membantu mengontrol profil lemak dalam darah agar tetap seimbang ya, kemudian membakar kalori. Nah, ini efektif juga menjaga metabolisme tubuh dan membakar energi yang berlebih. Lalu menyehatkan jantung, memperkuat otot jantung dan memperlancar sirkulasi darah. Kemudian mencegah obesitas. Nah, ini membantu menjaga berat badan ideal agar terhindar dari resiko penumpukan lemak yang berlebihan. Mengurangi stres, membantu melepaskan hormon endorfin untuk meredakan ketegangan mental akibat rutinitas harian. Nah, sahabat budaya, olahraga secara rutin juga ini bagian tak terpisahkan ya dari hidup sehat. Jadi kebiasaan ini terbukti ampuh untuk membentengi tubuh dari berbagai ancaman penyakit kronis yang menular maupun tidak menular. Meskipun olahraga sangat dianjurkan, masyarakat diminta untuk tetap bijak dalam melaksanakannya. Apabila merasakan keluhan atau mengalami cedera saat berolahraga, kegiatan harus segera dihentikan untuk beristirahat. Jika gejala berlanjut, agar segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat ya. Silakan informasinya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
8: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Rumah Ulu merupakan rumah tradisional masyarakat Sumatera Selatan yang banyak ditemukan di kawasan hulu Sungai Musi. Bangunannya berbentuk rumah panggung dengan bahan utama kayu, atapnya tinggi dan curam, sedangkan struktur